0: jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
1: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Livan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
5: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
6: kecil besar
5: daging, ya. Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
6: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
11: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
6: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
12: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
13: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dites dari Saudi Arabia.
12: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
14: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama haji Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
15: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqomah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
14: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dengan hasil sitan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peranan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu

0: belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata, sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Persatu Era Ritual, kami akan menyajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Dan acara-acara menarik lainnya juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda juga. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0813-549-5875 di rangkaian musik dan informasi Pro 1 RRI Tual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Habitual.
1: Selamat pagi pendengar. Realisasi belanja APBD Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru masih rendah. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru hingga triwulan pertama 2026 masih tergolong rendah dibanding pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut diungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Muslim dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula KPPN Tual. Menurut Muslim, rendahnya realisasi belanja daerah perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi perputaran ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Ia menyebut realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Aru baru mencapai 146 miliar dari total pagu 669 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara baru terrealisasi 131,98 miliar rupiah dari pagu 603 miliar rupiah. Muslim menjelaskan rendahnya serapan anggaran daerah dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Olehnya itu, percepatan belanja pemerintah sangat penting karena turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, KPPN Tual juga mencatat tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah di Maluku masih rendah. Kota Tual tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 1,82%, Maluku Tenggara 11,07%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Meski demikian, secara umum kondisi APBD regional Maluku hingga awal tahun masih menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sektor pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Muslim mengatakan pemerintah pusat terus mendorong penyederhanaan mekanisme penyaluran dana transfer agar daerah lebih cepat melakukan realisasi belanja. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Forum Kopi Pagi yang dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD,

TNI, Polri, dan instansi vertikal juga menjadi ruang evaluasi kondisi fiskal regional. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow,

melayani rakyat. TNI menyapa. Setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore hari nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, silakan, Siva.
2: Iya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat 15 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah resmi menaikkan biaya fuel surcharge atau biaya tambahan untuk tiket domestik yang berpotensi mengalami kenaikan, di mana pemerintah ini resmi menaikkan besaran biaya tambahan untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan sumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai MPR yang memutuskan gelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas lomba yang terjadi yang telah menjadi tradisi tahunan MPR dalam menjambut HUT kemerdekaan RI. Nanti bagaimana selengkapnya akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga pendengar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan program TNI Menyapa dengan topik dukungan psikologi bagi personel TNI dengan narasumber

0: Kolonel Laut Andi Sulistiono. Selanjutnya kami hadirkan juga topik mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%, di mana Mentan Andi Amran Sulaiman ini menyebutkan industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20%. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam video potensi daerah, dan selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang dapat Anda akses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah hari ini dari rumah tongkonan suku Toraja menjadi simbol harmoni Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya bersama dengan Dina Rianti.
3: Di tengah perkembangan Kabupaten Teluk Bintuni, berdiri megah sebuah rumah adat tongkonan milik masyarakat suku Toraja di kawasan Tanah Merah, Distrik Bintuni. Bangunan khas dengan atap melengkung itu bukan sekedar rumah adat, melainkan simbol persaudaraan dan kerukunan antar suku di tanah Papua. Keberadaan tongkonan tersebut kini menjadi salah satu ikon wisata budaya yang menarik perhatian masyarakat. Di balik kemegahan bangunannya, tersimpan kisah panjang perjalanan warga Toraja yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua selama puluhan tahun.
4: Ya, saudara, saat ini saya berada di rumah tongkonan dari warga Toraja. Rumah tongkonan ini dibangun sekitar kurang lebih sudah 4 tahun dan saat ini sering digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan sejumlah kegiatan dari IKT sendiri atau Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
3: Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja Teluk Bintuni Ferdinand Mangalik menjelaskan bahwa komplek tongkonan itu terdiri dari 1 rumah utama dan 8 rumah alang. 8 alang tersebut melambangkan 8 sektor atau kelompok

0: di atas perbedaan. Lebih dari itu, tongkonan juga dianggap sebagai simbol nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di Teluk Bintuni, miniatur kecil kehidupan harmoni dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Teluk Bintuni, Popo Paradinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, musik bagi warga kota Ambon tidak hanya menjadi sumber penghidupan para musisi, tapi juga menjadi alat perekat untuk mewujudkan harmoni keberagaman antar masyarakat Muslim dan Kristen. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai kota musik dunia, melodi telah lebih dulu mengalir dalam nadi peradaban. Ada pamel tak tertulis yang menyebut, bukan orang Ambon namanya jika tak bisa bermusik. Sebuah pengakuan nafas harmoni tercipta secara alami di kota Manise. Kekuatan medis musik terbukti menjadi alat perekat paling mujarab bagi kehidupan orang bersaudara. Seniman Alter Jimewas menyebut musik sebagai media utama yang menyatukan perbedaan. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak-anak muda bukan sekedar urusan estetika, melainkan sebuah ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat yang dinamis.
3: Banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di latai trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di latai itu ketong hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali ketong melakukan kolaborasi antara komunitas Muslim sama komunitas Kristen, dan ketong selalu mengkampanyekan perdamaian.
2: Bagi musisi Niko Tualesi, semangat hidup orang bersaudara di Ambon bukanlah sesuatu yang disetting atau dipaksakan oleh pemerintah. Kedamaian itu tumbuh organik dari akar rumput, di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
4: Ketua lahir besar di kota yang penuh dengan semangat orang bersaudara, salam salani, dan memang sudah seyogianya terjadi seperti itu. Itu tidak disetting oleh pemerintah, tapi itu malah muncul dari komunitas, muncul dari ketua punya anak-anak muda, baik dari Kristen maupun dari Islam.
2: Pada akhirnya, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik telah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Selama musik masih bergema di sudut-sudut kota, maka selama itu pula semangat hidup orang bersaudara akan tetap abadi dalam harmoni keberagaman yang takkan pernah pudar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon, Maluku, kita ke Toli-Toli. Meski dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki potensi terhadap tanaman durian montong. Nah, seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, juga saat ini banyak masyarakat kita yang membudidayakan durian berbagai macam jenis. Saat ini saya berada di kebun durian milik Pak Agus Sainuddin, dan kita akan berbincang senyak soal itu. Assalamualaikum Pak Agus.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah sehat Pak Agus ya.
6: Sehat.
5: Iya. Pak Agus, ini kita lagi di kebunnya Pak Agus.
6: Iya.
5: Saya melihat ini ada pohon durian di belakang kita. Ini sebenarnya kenapa Pak Agus memilih durian kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman selah lainnya, Pak Agus?
6: Ya, yang pertama durian itu kan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. Kenapa di durian ini kita juga ada tanaman lain? Kalau lihat di sini kan kita ada coklat, ada alpukat, ada pepaya, kelapa juga sebagian kecil ada.
5: Iya,
6: jahe, kunyit, kacang merah gitu kan. durian ini kalau kita menanam stabil berbuah itu lebih dari 10 tahun umurnya. Kalau kita tidak ada tanaman lain, bagaimana pembiayaannya? Berarti yang pertama. Yang kedua, durian ini nilai ekonominya tinggi, tapi berbuah biasanya setahun sekali. Kalau setahun sekali, sementara masalah pertanian itu kan, terutama di petani, pendapatannya musiman, ya, apalagi tahunan, kebutuhan harian.
5: Ya.
6: Itu yang petani biasanya sulit untuk sejahtera. Jadi konsep di sini, kita durian itu pendapatan tahunannya. Pendapatan 6 bulanannya, 3 bulanannya ada.
5: Ya.
6: Misalnya 3 bulanannya itu ada kelapa. Kelapa 1 hektar kita 15-20 pohon. Terus kita ada pendapatan bulanan. Itu adanya di alpukat.
5: Iya.
6: Ada jeruk, jeruk manis, terigas, alpukat. Biasanya tiap bulan ketemu. Terus ada pendapatan 2 mingguannya. Itu di coklat. Ada pendapatan mingguannya. Itu di cabai rawit dengan pepaya.
5: Pepaya. Berarti konsepnya memang multi konsep seperti itu.
6: Bagus. Kalau di pertanian ada yang dikenal itu agroforestry.
5: Iya.
6: Agroforestry ini banyak tanaman di dalam. Jadi setengah hutan lah gitu.
5: Tapi kalau berbicara khusus durian, durian apa yang Pak Agus banyak kembangkan dan tanam di kebun ini, Pak?
6: 50% ini montong. Ada durita, ada musangking, ada super tembaga, ada bawor.
5: Iya. Tetapi kalau berbicara soal kondisi geografis, memang durian montong ini cocok untuk kita Kabupaten Teluk Toli.
6: Durian ini atau semua tanaman di sini kan namanya tanaman tropis. Selama kita di daerah tropis, tanamannya juga makhluk hidup ya.
5: Iya,
6: dia bisa menyesuaikan diri.
5: Oke.
6: Tinggal mungkin cara penyesuaian dirinya itu yang kita mungkin sama-sama belajar lah gitu kan.
5: Terakhir, Pak Agus, apa harapan Anda, Pak, kepada petani, masyarakat kita di Kabupaten Teluk Toli, terutama mungkin generasi muda kita, Pak, agar mereka mau melirik berkebun seperti ini, Pak Agus? Silakan, Pak.
6: Harapannya dengan adanya kebun pelatihan, penelitian seperti ini, yang mau berinvestasi itu menghindari namanya kegagalan sekecil mungkin. Dari segi untuk ya anak muda, saya, siapapun itu, di durian ini dengan konsep seperti ini, kita target dalam 1 hektar per tahun, kita bisa di atas 500 juta per hektar per tahun. Dan Toli-Toli itu medannya perbukitan. Perbukitan ini yang lebih cocok untuk tanaman yang ada di sini. Baik coklat, alpukat, durian, itu produksi akan lebih tinggi dan cita rasa juga lebih bagus.
5: Terima kasih, Pak Agus, atas kesempatannya. Kami sudah dibawa berkeliling di kebunnya Pak Agus. Pendengar dan pemirsa Red, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Pak Agus Sanjudin, pemilik kebun yang sekaligus menjadi percontohan karena di dalamnya multi kompleks. Kenapa multi kompleks? Karena banyak tanaman yang di dalamnya. Tidak hanya menanam durian, tetapi menanam beraneka ragam tanaman yang bisa dipetik dengan range waktu yang berbeda. 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Ahmad Mugadas, Pro 3 RRI Pusat Udara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp20.000 pada perdagangan hari ini. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat stagnan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Saya akan ajak Anda untuk melihat Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok hingga Labuan Bajo. Nah, seperti apa keindahannya? Kita akan coba kulik ya bersama dengan reporter kami. Di sana ada Srahlin Rifait dari RRI SP Bima yang akan menyampaikan informasinya. Pantai Wane ini dinilai menjadi salah satu objek wisata yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok, bahkan Labuan Bajo. Nah, seperti apa kita nantikan informasinya bersama dengan Srahlin Rifait ya, dari RRI SP Bima.
2: Siap, menyapa siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini keindahannya tidak kalah dengan Bali, Lombok, bahkan Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Srahlin Rifai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pantai Wane. Pantai Wane ini terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Wane merupakan salah satu objek destinasi yang cukup terkenal saat ini dan menjadi salah satu tempat yang cukup viral diminati oleh masyarakat yang ada di Bima, Dompu, Mataram, NTT, dan lain sebagainya. Berikut laporan M. Srahlin Rifai dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang sangat melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut pantai, maupun wisata alam pegunungan. Keindahan objek wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok, hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wane. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, hingga warga dari provinsi luar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Keindahan alam, ombak besar, serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator, menjadikan Wane merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Pengelola wisata yang rapi menjadi pendukung utama membuat Wane semakin semarak di telinga masyarakat Bima dan sekitarnya. Abdul Ghafur, salah satu pengelola, mengatakan bahwa Pantai Wane merupakan pilihan masyarakat untuk berlibur, khususnya pada akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu. Ia menyebut Pantai Wane sekarang sudah berbeda dengan puluhan tahun silam. Dulu, kata dia, destinasi ini terbilang tidak aman. Akan tetapi saat ini sudah aman, terkendali, dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat dimanapun berada.
4: Selama ini luar biasa aman banget, ramai juga ya. Nggak seperti tahun dulu-dulu itu memang agak kacauan. Kalau sekarang alhamdulillah luar biasa, mending aman memang. Minggu itu hanya hari Minggu yang ada pemasukannya buat belanja anak muda di sini, makanya sudah aman. Uang pergi itu untuk belanja anak muda itu.
3: Panorama pantai yang indah, pasir putih, serta ombak besar memberikan daya tarik tersendiri bagi warga. Seperti Suryani, perempuan asal Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, datang bersama keluarga tercinta untuk berlibur di akhir pekan. Bagi Suryani, Pantai Wane sangatlah indah, luar biasa, dan menarik untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga tercinta. Selain itu, Pantai Wane memiliki spot-spot yang sangat luar biasa, keren, indah, untuk dijadikan tempat foto alias mengabadikan momen-momen terbaiknya bersama keluarga.
5: Ya, bagus.
4: baik lagi dari sekarang.
3: Keberadaan Pantai Wane yang semakin menarik simpati wisatawan lokal maupun nasional juga internasional ternyata menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengais rezeki. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Irma dan Yati. Gadis kelahiran 2 Februari 2002 itu menjual berbagai makanan dan minuman di Pantai Wane seperti jual ikan, seafood, ayam bakar, dan aneka ragam minuman lainnya. Irma dan Yati mengaku bersyukur karena jualannya kerap laku selama ini, terutama pada saat akhir pekan atau pada hari Sabtu dan
5: Minggu. Kita di sini jual ikan bakar, seafood, sama ayam bakar gitu. Kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak berarti omsetnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit berarti sedikit juga pendapatan kita. Ini tuh di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, misalnya di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Untuk sekarang sih alhamdulillah banget banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wane yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wane tuh udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi, beda dengan yang dulu. Nah, harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wane juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi dan makin luas untuk dikenal sama semua orang.
3: Masih terus berkembang pesat saat ini, akses menuju lokasi masih menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pantai Wane bukan sekedar destinasi wisata, melainkan wajah harapan baru bagi pariwisata Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Begitulah keindahan yang ada di Pantai Wane yang terletak di Kecamatan Munta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, serah lirai melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Saatnya saya juga akan ajak Anda untuk menyimak program Haji Kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo mengatakan jemaah penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan petugas untuk penyediaan kursi roda. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dokter Sektor Khusus atau Seksus Haram Budi Prasetyo mengatakan di haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo yang disapa Dr. Tio di Masjidil Haram, ada beberapa hal di haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karenanya ketika ada jamaah haji yang berpisah dari rombongan, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya. Serta bila ada yang membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk. Berikut keterangan dari Dr. Tio.
7: Lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, lansia disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing, dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan semuanya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami bisa akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu saja. Itu permasalahan yang sering terjadi untuk non kesehatan.
6: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arun Musna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini menilai pengiriman prajurit TNI yang baru ke Lebanon untuk bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL harus didukung dengan info intelijen yang memadai guna meminimalisir resiko keselamatan. Ia mengatakan pengiriman prajurit ke TNI ke misi UNIFIL itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia mengimbau agar tidak ada lagi prajurit TNI yang gugur seperti beberapa waktu lalu. Berita dalam negeri lainnya, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji atau Kapus Keshaj RI, Dani Pramudi, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi jemaah calon haji lansia yang mengalami disorientasi atau kebingungan setibanya di Tanah Suci. Menurutnya, kondisi kebingungan tersebut sering terjadi akibat faktor kelelahan perjalanan panjang, perubahan cuaca ekstrim, serta proses adaptasi di lingkungan baru, sehingga pendamping dianjurkan untuk memastikan istirahat yang cukup, asupan nutrisi hingga hidrasi bagi jamaah calon haji lansia, khususnya yang berusia di atas 60 tahun. Beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan pihaknya akan berupaya membangun tatanan dunia lebih inklusif saat pertemuan dengan para menteri luar negeri atau Menlu organisasi BRICS di New Delhi Kamis kemarin. Ia mengatakan BRICS telah muncul sebagai platform penting untuk memajukan kerjasama di antara negara-negara berkembang dan menyuarakan aspirasi global selatan. Oleh karena itu, Modi berkomitmen negaranya akan menggunakan masa keketuaannya tahun ini untuk memperkuat kerjasama multilateral. Berita olahraga, petenis Amerika Serikat Coco Gauff kembali menembus laga final Italian Open 2026 setelah mengalahkan petenis asal Rumania Sorana Cristi 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-3 pada babak semifinal di Roma Kamis kemarin. Kemenangan itu memperpanjang rekor kemenangan Gauff setelah merebut set pertama pertandingan. Ia kini mencatat 28 kemenangan beruntun setelah memenangi set pembuka. Tidak hanya itu, Gauff juga menorehkan catatan spesial di Roma tahun ini dengan menjadi petenis Amerika termuda sejak Venus Williams yang mencapai dua final Roma beruntun.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja, dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,0 terjadi hari ini di wilayah selatan Bayah, Banten. Kepala Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Lalu Lintas Polri. Menurutnya, respon positif masyarakat harus menjadi perhatian seluruh jajaran Polantas di berbagai daerah Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan humanis diminta terus diperkuat melalui pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Stasiun LRT Jabodetabek ramai dikunjungi penumpang pada hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus selama 14 hingga 17 Mei 2026. Penumpang terlihat datang dari kedua arah perjalanan menuju Jakarta maupun wilayah sebaliknya sejak pagi pada hari ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami dari berbagai penjuru wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 54.000 tiket kereta api di Daop 9 Jember ludes terjual pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selengkapnya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember. Anggi.
2: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember saat ini mengalami peningkatan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan juga cuti bersama. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan ada lebih dari 54.000 tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat untuk perjalanan pada periode tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. Dan menurutnya tingginya angka pemesanan ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat selama libur panjang, di mana kepadatan penumpang ini sudah terlihat sejak Rabu 13 Mei lalu.
3: Selanjutnya, periode libur panjang tanggal 13 Mei hari Rabu tercatat sebanyak kurang lebih 11.331 penumpang berangkat dari wilayah Daop 9 Jember. Sementara penumpang yang tiba ke wilayah Daop 9 Jember cukup tinggi, mencapai kurang lebih 12.140 penumpang. Masuk hari kedua libur panjang, hari Kamis 14 Mei, kepadatan penumpang masih terus berlanjut. Berdasarkan data terbaru, tercatat kurang lebih 10.600 penumpang melakukan perjalanan keberangkatan dari wilayah Daop 9 Jember. Kami menginformasikan kepada masyarakat yang tidak berpergian menggunakan transportasi kereta api, masih terdapat kurang lebih 3.690 tempat duduk untuk periode libur panjang.
2: Ya, pendengar, berdasarkan data yang dimuat oleh pihak KAI, jumlah penumpang ini mengalami peningkatan sekitar 7% jika dibandingkan dengan hari biasanya, yaitu sekitar 10.000 penumpang. Sementara di momentum libur panjang ini, jumlah penumpang mencapai 11 hingga 12.000 penumpang per harinya. Dan Cahyo memastikan seluruh sarana dan prasarana sudah dalam kondisi prima untuk menjamin operasional perjalanan kereta api agar nantinya berjalan dengan selamat, aman, dan juga lancar. Cahyo juga mengimbau untuk para penumpang untuk terus menjaga kebersihan dan mengikuti arahan dari petugas untuk kelancaran proses boarding maupun saat turun dari kereta api, serta memastikan barang bawaan tidak melebihi aturan dari bagasi. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, lebih dari 45.000 penumpang memadati stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta turut menambah 7 perjalanan kereta api tambahan. Informasinya bersama dengan Karin Anissa. Karin?
4: Baik, selamat siang pendengar Pro 3 RRI. PT KAI Daerah Operasional atau Daop 6 Yogyakarta mencatat setidaknya ada lebih dari 45.000 penumpang yang memadati stasiun pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, tepatnya pada 13 hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 28.000 penumpang tiba atau turun di stasiun Daop 6, sementara sekitar 16.000 penumpang ini naik atau berangkat dari stasiun Daop 6 Yogyakarta. Jumlah kedatangan diperkirakan mengalami kenaikan hingga 91%, dan jumlah keberangkatan mengalami peningkatan hingga 41% jika dibandingkan dengan hari biasa. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga turut menjalankan 7 perjalanan kereta api tambahan, meliputi relasi Yogyakarta-Gubeng, Yogyakarta-Gambir, Solo-Balapan-Bandung, dan juga Solo-Balapan-Pasar Senen. Dan juga mendengar, banyak penumpang ini memanfaatkan momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini untuk kembali ke kampung halaman ataupun untuk sekedar berwisata, seperti yang dilakukan oleh Jaya, salah satu warga Bandung yang merantau ke Yogyakarta untuk bekerja. Jaya mengaku sengaja memilih moda transportasi kereta api mengingat adanya kepastian jam kedatangan dan juga jam tiba kereta api. Di samping itu juga fasilitas yang nyaman hingga harga tiket kereta yang terbilang terjangkau. Dan berikut keterangan salah satu penumpang kereta api, Jaya, selengkapnya.
3: Rencana mau liburan aja ya, kebetulan kan ini pas momennya ya, libur panjang. Terus juga kepengen ketemu keluarga yang ada di Bandung. Jadi ke sana tujuannya untuk wisata sekaligus silaturahmi. Kalau saya sih sengaja ya pilih naik kereta. Yang pertama lebih simpel dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya. Toiletnya bersih, semua kru pelayanannya juga ramah. Berangkatnya juga selalu on time ya. Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan, saya pilih naik kereta.
4: Baik pendengar, sejauh ini stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun terpadat di wilayah daerah operasional 6 dengan jumlah keberangkatan mencapai 7.000-an penumpang dan juga jumlah kedatangan mencapai 14.000 penumpang. Peningkatan volume penumpang pada masa momentum libur panjang akhir pekan ini juga tak lepas dari daya tarik kota Yogyakarta dan juga Solo, serta berbagai kota di sekitar Daop 6 Yogyakarta sebagai magnet wisata. Demikian dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Informasinya bersama dengan Oscar Robert dari Denpasar. Oscar.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Densus 88 anti teror ini terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal ini semakin kompleks. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Uwil Bali, Ibda Hadi Nata Kusuma kepada RRI mengatakan, pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital di era saat ini. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun yang masih bersifat konvensional. Ibda Hadi juga menjelaskan Densus 88 ini juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital atau AI. Dan berikut adalah pernyataan dari Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Bali.
6: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya, penyebaran ya. Kalau sekarang lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui tim online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada ya, nama unit kontra narasi nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa nyamai. Bahkan kita harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi.
5: Dan Ibda Hadi juga berharap peran keluarga dan sekolah ini menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Oscar Robert, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu mengatakan ribuan wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di daerah kepulauan tersebut selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kepala Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, mengatakan bahwa wisatawan berangkat melalui tiga dermaga utama, yakni dermaga Muara Angke sebanyak 3.712 penumpang, kemudian dermaga Baywalk 1.594 penumpang dan dermaga Tanjung Pasir sebanyak 946 penumpang. Sonti menyebutkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati destinasi wisata yang dekat dan mudah dijangkau dari daratan Jakarta. Penanganan kawasan kumuh di Kota Serang tahun ini belum maksimal karena anggaran yang terbatas. Selengkapnya bersama dengan Lucy Astari dari Banten. Lucy.
7: Baik, terima kasih. Di mana memang untuk dari Kota Serang penanganan kawasan kumuh tahun ini diperkirakan belum berjalan maksimal. Keterbatasan dari anggaran membuat pemerintah Kota Serang hanya mampu melakukan penanganan di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Taktakan dan juga Kasemen. Di mana pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang, Ipan Fuad, mengatakan luas penanganan pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 2 hektar. Menurutnya program yang dijalankan tahun ini masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Penataan kawasan dari sebelumnya ini masih ada beberapa titik yang menjadi perhatian.
8: Sesuai kewenangan ke provinsi, kita usulkan sesuai kewenangan provinsi, pusat sesuai kewenangan pusat. Selama itu bisa ditangani, sudah pasti bisa dihapus. Tapi kita harus melihat juga, di samping pengentasan, pasti akan timbul juga yang baru.
7: Ya, tentunya penanganan kawasan kumuh memiliki pembagian kewenangan berdasarkan luasan wilayah. Kabupaten dan juga kota menangani hingga 10 hektar, kemudian dari pemerintah provinsi menangani 10 sampai 15 hektar, sedangkan di atas 15 hektar menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dan tentunya dari hasil pemutakhiran data, persoalan yang paling banyak ditemukan di Kota Serang berada pada aspek jalan lingkungan, drainase dan juga kondisi rumah warga. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat capaian vaksin PMK di Bengkulu Tengah kini tembus 85%. Informasinya disampaikan oleh Puspa Sekar. Puspa.
9: Ya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah hari ini terus mempercepat distribusi vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK ke sejumlah kecamatan. Dari total alokasi 4.000 dosis, capaian vaksin hingga kini telah tembus lebih dari 85%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses vaksinasi akan rampung secepatnya dan upaya ini dilakukan guna memastikan hewan ternak yang akan digunakan untuk kurban telah tervaksinasi minimal 10 hari sebelum pemotongan. Langkah percepatan vaksinasi ini menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha dan selain itu juga vaksinasi juga bertujuan mempercepat mencegah penyebaran PMK yang berpotensi mengganggu kesehatan hewan ternak. Pemerintah daerah menilai keberhasilan vaksin akan berdampak langsung pada kualitas dan kelayakan hewan kurban, dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengonsumsi daging kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkulu Tengah Helmi Yulianzi menyampaikan pihaknya telah melaporkan hasil capaian vaksinasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan laporan ini menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program di daerah. Dan ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk mendukung kelancaran vaksinasi dan pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
10: Ini sudah lebih dari 85% hingga 1% yang mungkin masih turun terutama rumah ketiga. Nah, jadi dari 4.000 ini insya Allah sebelum hidup depan ini sudah sampai dan mudah-mudahan dan sudah makin dibangun.
9: Selain vaksinasi tahap pertama, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana vaksinasi tahap kedua. Dan program lanjutan ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober mendatang guna menjaga kekebalan tubuh hewan ternak secara berkelanjutan. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan koordinasi terkait pengembangan kawasan pecinan pasar. Selengkapnya bersama dengan Ratna Agusari dari Sungai Liat. Ratna.
1: Ya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan menghadirkan konsep wisata yang memiliki ciri khas dan berbeda dari daerah lainnya. Satu, pengembangan kawasan pecinan di kawasan pasar Sungai Liat. Disampaikan oleh Bupati Bangka Ferinsani bahwa pengembangan kawasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan identitas pariwisata yang lebih kuat di Pulau Bangka. Menurutnya selama ini Bangka lebih dikenal sebagai wisata pantai, namun pemerintah daerah kini mulai mencari tema wisata lain yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.
2: Maka kita coba ya tadi wellness tourism tadi longevity Bangka longevity island. Jadi kita menyasar, kita membuat fasilitas, mengkampanyekan, kemudian menjadikan ini salah satu tujuan wisata untuk orang yang sehat. Jadi orang yang mungkin usianya sudah tua, kemudian ingin garansi hidup sehat, ingin merasa lebih panjang umur, dan punya harapan itu, maka kita buat di sini. Salah satunya itu.
1: Saya juga menjelaskan dengan konsep yang mengedepankan untuk kesehatan tersebut, pihaknya juga yakin bahwa program itu bisa dikenal luas oleh masyarakat maupun wisatawan, tidak hanya di Bangka Belitung saja, tapi juga di daerah lainnya. Dan menurutnya, jika hanya mengandalkan wisata budaya secara umum ataupun

0: kawasan itu nanti dapat menjadi ikon wisata baru yang mengangkat nilai sejarah, budaya, kesehatan, dan keberagaman masyarakat Bangka. Dari Sungai Lit, Bangka Belitung, Rana Gusari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan guna menekan dampak putus sekolah akibat pernikahan dini yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Rizka Desiandra menyampaikan informasinya. Rizka.
2: Menekan dampak anak putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan melalui pendampingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak-anak kehilangan masa depan akibat pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Buleleng, terutama di beberapa desa yang ada di Bali Utara. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Putu Karyaman Putra, menegaskan pemerintah tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia muda. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi hak dasar yang wajib dipenuhi meski anak telah terlanjur menikah. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Sementara itu, melakukan pendampingan juga dilakukan pada anak-anak dan keluarga. Pemerintah juga menggandeng pihak sekolah untuk memberikan ruang dan juga dukungan bagi anak agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko kemiskinan, kekerasan rumah tangga, hingga masalah sosial lain yang kerap muncul akibat pernikahan usia anak. Sementara itu, pihak sekolah juga diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan pendekatan kepada siswa yang dinilai rentan putus sekolah. Lebih lanjut, Karyaman juga mengatakan edukasi juga diperlukan bukan hanya dari pihak sekolah dan juga di pihak orang tua, serta juga pihak dinas serta pemerintah akan memfasilitasi terkait hal tersebut.
3: Bisa dilakukan dengan pengantar. Jadi kita pun fasilitasi itu.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dengan pendidikan yang tetap terjamin. Anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkungan persoalan sosial akibat pernikahan dini. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Pendengar, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto, mengatakan keluarga besar putra-putri KBPP Polri menjadi bagian penting percepatan pembangunan nasional. Namira Kaguma menyampaikan informasinya. Namira.
1: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, lokasi di mana akan dilaksanakannya Musyawarah Nasional atau Munas ke-6 Keluarga Besar Putra-Putri Polri atau KBPP Polri tahun 2026, di mana Munas tahun ini menjadi momentum penting bagi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan program kerja untuk periode mendatang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pengurus daerah KBPP Polri dari 34 provinsi se-Indonesia. Kami informasikan juga pendengar, Munas ke-6 KBPP Polri ini secara resmi dibuka langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto. Sebelum peserta Munas mengikuti rangkaian sidang paripurna yang menjadi forum utama pengambilan keputusan organisasi. Karyoto, dalam sambutannya Karyoto menyebut KBPP Polri menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurutnya organisasi yang beranggotakan keluarga besar Polri itu memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut pernyataan dari Karyoto.
2: Jadilah agen-agen yang ikut ambil bagian dalam membangun. Jadi Kepala Dewan Kehormatan memberikan saran untuk beberapa bagian yang sebagai pelatuan pemerintah. Kita bisa penyuluhan di kota, bisa menggerak ekonomi kerajaan. Ini yang kecil yang
1: pendengar, salah satu agenda utama Munas kali ini yakni pemilihan Ketua Umum KBPP Polri periode 2026 sampai 2031. Tak hanya pemilihan Ketua Umum, Munas ini juga menjadi wadah konsolidasi organisasi untuk memperkuat solidaritas serta mempererat sinergi keluarga besar putra-putri Polri di seluruh Indonesia. Rencananya Ketua Umum terpilih juga akan langsung dilantik pada agenda penutupan malam nanti. Momen pelantikan tersebut akan menjadi puncak kegiatan Munas ke-6 KBPP Polri tahun 2026 ini. Sekian laporan langsung dari kami dari Jakarta Selatan. Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tryout peserta MTQ Nasional asal Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan positif seiring pengetatan standar pembinaan oleh LPTQ Kalbar. Informasinya disampaikan oleh Gulista Kisra. Gulista.
3: Baik, pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat kembali menggelar tryout tahap kedua bagi calon peserta MTQ Nasional 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari proses seleksi dan evaluasi kemampuan peserta sebelum akhirnya diberangkatkan mewakili Kalimantan Barat di ajang nasional. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa yang mengatakan bahwa tryout yang dilakukan secara bertahap dengan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok cabang lomba agar pembinaan dirasa lebih maksimal dan lebih terorganisir. Berikut Andi Musa mengatakan.
4: Sudah tampil, alhamdulillah dari hasil penampilan yang hari Selasa yang lalu untuk tilawah dan qiraat, dari 16 itu ada 15 peserta memenuhi standar minimal. Karena kita sudah punya standar untuk nasional. Kemudian ada satu yang masih di bawah standar, ini kita kasih warna merah. Ini nanti kita akan rapatkan apakah ini masih diberi kesempatan untuk latihan mandiri kedua menjelang perangkat ini 3 bulan ke depan atau memang sudah tidak punya daya ungkit. Nah, kalau tidak punya daya ungkit untuk bisa tampil di nasional, ya mungkin nanti akhirnya kita harus putuskan untuk tidak kita berangkatkan.
3: Dan pada tryout kelompok kedua, peserta yang tampil berasal dari cabang Syahril Quran Putra Putri serta Hizbul Quran dan Putra Putri mulai dari 1 juz hingga 30 juz. LPTQ Kalimantan Barat juga melibatkan pelatih nasional untuk memantau perkembangan kemampuan peserta dari Kalimantan Barat. Dan menurut Andi Musa sendiri, meski terjadi peningkatan kualitas dari penampilan para peserta Kalimantan Barat, namun pihaknya tetap meminta seluruh peserta untuk tidak cepat berpuas diri karena persaingan di tingkat nasional diperkirakan akan semakin ketat, apalagi melihat kemampuan dari provinsi yang lain. Dan tryout MTQ Nasional Kalimantan Barat sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei nanti dengan melibatkan berbagai cabang lomba seperti cabang lomba kaligrafi, Fahmil Quran, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. LPTK Kalimantan Barat berharap seluruh peserta yang dipersiapkan nantinya mampu tampil maksimal dan membawa prestasi di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gilisa Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat WNA yang berkontak erat kasus hantavirus di wilayah Jakarta. Meski hasil pemeriksaan negatif, WNA tersebut tetap diisolasi guna melewati masa inkubasi yang ditetapkan pemerintah selama 2 minggu terhitung sejak 8 Mei 2026. Menkes menjelaskan WNA tersebut diketahui sempat berada di kapal luar negeri sebelum datang ke Indonesia. Otoritas Kesehatan Inggris memberikan informasi kepada pemerintah jika WNA tersebut sempat berkontak erat dengan kasus hantavirus pada 7 Mei 2026. Sehari berselang pada 8 Mei pasien berhasil diidentifikasi dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso untuk menjalani isolasi. Meski sempat menjadi perhatian publik, Budi menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Tegal resmi menghadirkan fasilitas lintasan lari khusus di kawasan alun-alun untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Hanan Ma'ruf dari Purwokerto. Hanan.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Tegal telah menghadirkan lintasan khusus lari di kawasan alun-alun untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Fasilitas tersebut dirancang agar warga dapat berolahraga dengan nyaman tanpa terganggu oleh arus lalu lintas kendaraan. Lintas lari yang mengelilingi pusat kota tersebut dibangun untuk memisahkan jalur bagi pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Penataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keamanan publik di ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tegal, Iska Aji Setiawan menyebut penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan saat berolahraga. Ia berharap ke depan maka jalan yang jelas akan membuat masyarakat jauh lebih tertib dalam beraktivitas.
2: Memang infrastruktur ini bisa digunakan untuk masyarakat Kota Tegal khususnya yang suka berolahraga di situ sehingga tidak mengganggu jalur lalu seadanya dengan difasilitasi marka atau lintasan lari itu kita harapkan untuk pengguna jalan dan masyarakat yang berolahraga itu bisa lebih tertib lah.
1: Pekerjaan marka jalan berupa garis pembatas atau strip akan segera dituntaskan untuk memberikan kepastian batas lajur bagi para pelari. Iska Aji Setiawan menambahkan bahwa penambahan fasilitas pelengkap ini masih dalam tahap pengerjaan akhir oleh tim lapangan.
2: Jadi untuk membatasi lajur antara pengguna jalan lalu lintas dan orang yang berolahraga itu sebenarnya masih ada pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan marka rambu strip.
1: Keberadaan lintasan baru ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik di ruang publik yang lebih sehat. Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk terus memelihara alun-alun sebagai pusat aktivitas warga yang tertib dan ramah bagi semua kalangan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi dan mencegah judi online. Karena judi bisa berdampak besar bagi ekonomi keluarga maupun masa depan generasi muda. Selengkapnya bersama dengan Ulfa Nadira dari RRI Medan.
3: Kemkomdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya, situsnya kita tutup.
4: Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan judi online merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyasar laki-laki maupun orang dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Mutia menyebut Komdigi telah memerangi akses judi online dengan menutup situs dan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran judi online.
3: Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Tidak hanya orang kaya, orang tidak mampu juga banyak. Jadi ini cukup menyeluruh. Kemkomdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya. Terusnya kita tutup komunikasi juga. Makanya kita ketemu hari ini. Komunikasi kepada masyarakat ini juga, karena namanya Kementerian Komunikasi ini juga salah satu dari tugas kita. Nah kami datang sekali lagi dalam kerangka untuk memberikan pemahaman itu dan juga mendengarkan dari ibu-ibu sekalian, anak mudanya yang laki-laki, untuk kita mau dengar masukan langsung dari masyarakat seperti apa saja kesulitan-kesulitan memeranginya di daerah masing-masing.
4: Sementara, Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan, dampak judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Menurutnya, kecanduan judi online memiliki dampak yang sama berbahaya dengan bentuk kecanduan lain seperti narkoba.
5: Pemerintah, masyarakat, keluarga, aturan-aturan, ini perlu mendukung semuanya agar judi online bisa dihindarkan bukan hanya dari top-down-nya saja, tapi bottom-up-nya juga ada, yaitu apa? Proteksi di antara kita sendiri. Banyak yang terkena judi online itu akhirnya keuangannya jadi masalah. Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai karena judi online. Permasalahan kita sekarang salah satunya tentang judi online, kecanduan judi online. Karena kecanduannya hampir sama dengan hal-hal yang terlalang lainnya seperti narkoba. Judi online juga merusak mentalitas kita, juga merusak keluarga kita.
4: Lebih lanjut, Riko mengajak masyarakat untuk menyebarkan pemahaman mengenai bahaya judi online kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Ribuan pergerakan bus solawat dipantau melalui sistem Bravo selama pelayanan haji di Mekkah berlangsung. Perangkat Bravo menjadi pusat komunikasi petugas transportasi haji Indonesia di berbagai sektor pelayanan Mekkah. Sistem itu menghubungkan terminal, halte, armada hingga pusat kendali transportasi secara langsung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan bantuan gerobak bakso kepada keluarga ex-napiter sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi. Informasinya disampaikan oleh Erlin Fartesa dari Palembang.
9: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan 7 unit gerobak bakso kepada keluarga ex-narapidana terorisme atau napiter. Bantuan ini merupakan bagian dari program Palembang Peduli yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi keluarga penerima untuk memulai usaha mandiri. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif agar proses reintegrasi sosial berjalan baik.
10: Bersinergi bersama, kolaborasi bersama, memberikan bantuan 7 gerobak bakso kepada ex-napiter untuk membantu perekonomian mereka. Termasuk hal ini adalah di samping kita penegakan hukum, saya kira juga ada pembinaan, ada pendampingan, dan juga pemberdayaan ekonomi mereka.
9: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Ali Akbar mengatakan, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
11: Nanti kita kerjasama dengan Kemenko juga, tetap dengan Dinas Tenaga Kerja untuk proses keahlian mereka dan juga tentang promosi marketing mereka nanti. Tetap ada kerjasama semua, supaya ini tetap berlanjut.
9: Salah satu keluarga ex-napiter, Herlina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memulai usaha yang lebih mandiri, serta menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga di masa mendatang.
12: Alhamdulillah, banyak bersyukur atas kepedulian Pak Kajari. Kita bisa terbantu, insya Allah dengan adanya prasarana ini, kemungkinan kita bisa berusaha dan lebih mandiri.
9: Melalui program ini diharapkan akan terus menjadi upaya memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan menciptakan suasana kota yang aman, damai, dan harmonis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fatesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri berkomitmen akan mendukung proses pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi. Informasinya disampaikan oleh Fitra Jayadi.
13: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga beserta rombongan di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Arabi Kagayu. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
14: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
13: Sementara itu, Bupati Haili Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Aceh Tengah dengan lebih dari 100 destinasi wisata tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi, kini sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir. Pihaknya juga berharap dukungan dari berbagai hal terkait pengembangan sektor tersebut.
15: Hari ini kami berada di Kementerian Pariwisata bersama Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Kami menyampaikan bahwa tentang beberapa program yang kita butuhkan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana. Tapi terkait tentang Pau Darwis, Desa Wisata, Kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari Kementerian.
13: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi lalu. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guru Bimbingan Konseling SMA di Padang menilai peran tutor sebaya efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah. Widi Dwi Putri dari RRI Padang menyampaikan informasinya.
1: Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 6 Padang, Rita Novita, mengatakan tutor sebaya menjadi salah satu strategi yang diterapkan sekolah dalam memperkuat edukasi P4GN. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat saling mengingatkan dan memberikan dukungan positif di lingkungan pergaulan mereka. Menurut Rita, pelajar cenderung lebih terbuka kepada teman seusianya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Karena itu, tutor sebaya memiliki peran penting dalam mendeteksi dini perubahan perilaku maupun potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ia menjelaskan, siswa yang dilibatkan sebagai tutor sebaya biasanya dibekali pelatihan komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Dengan begitu, mereka dapat menjadi agen edukasi sekaligus contoh positif bagi teman-temannya di sekolah.
2: Anak-anak sekarang itu mereka lebih dekatnya itu dengan teman mereka ya. Kita membentuk peer educator, teman sebaya, tutor sebaya. Dari sana kita nanti membuat program yang benar-benar mereka bisa menyampaikan kepada teman-teman. Dan mereka ketika misalnya tidak hanya secara langsung. Jadi kita di sana itu ada sebagai pelopor dan pelapor. Mereka nanti dibentuk bagaimana bisa mendengarkan cerita teman mereka. Kalau mereka seandainya nggak mampu lagi, mereka bisa bilang ke guru BK. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan juga.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra menilai pendekatan tutor sebaya relevan diterapkan di lingkungan pendidikan saat ini. Menurutnya, remaja memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan kelompok pertemanan sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
3: Salah satu solusinya yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan program P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba. Ini dilakukan melalui tutor sebaya. Siswa cenderung bergaul sesama temannya. Oleh karena itu, sekolah perlu memberdayakan tutor sebaya. Dengan adanya tutor sebaya ini, diharapkan mampu untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan siswa, serta meminimalisir korbannya nantinya.
1: Ia berharap program tutor sebaya dapat diperkuat melalui kolaborasi sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Dengan demikian, upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar libur kenaikan Yesus Kristus, kawasan Kota Tua terlihat ramai dikunjungi masyarakat yang menikmati suasana Kota Tua bersama dengan keluarga. Selengkapnya bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, di mana memperingati libur kenaikan Yesus Kristus. Saat ini kawasan Kota Tua mulai dipadati oleh masyarakat yang menikmati waktu libur mereka bersama dengan keluarga. Dan di kawasan Kota Tua ini selain melihat beberapa bangunan bersejarah, masyarakat atau pengunjung juga bisa menikmati sewa sepeda yang banyak di kawasan Kota Tua ini. Dan salah satunya adalah saya sudah bersama dengan, selamat siang dengan Bapak siapa?
5: Pak Suwandi, Bu.
4: Pak Suwandi, ini saya lihat sudah sibuk banget ya, banyak yang masyarakat yang nyewa sepeda ya, Pak?
5: Ya, Alhamdulillah, Bu. Dari pagi ya, tolong ambil baru laku dua atau berapa nih, kan satu orang saya tiga orang nih, satu sepeda.
4: Itu berapa sewanya, Pak?
5: Kita per setengah jamnya 25.000, Bu. Iya.
4: Bapak, dari pagi di sini sudah banyak yang sewa ya, Pak?
5: Ya, lumayan ya, baru berapa orang dah, karena belum terlalu ramai kan. Belum seberapa, abang nunggu adem, orangnya belum pada datang, belum terlalu full ini, Mas.
4: Bapak berada di kawasan Kota Tua sampai jam berapa?
5: Ini kalau kawasan, tutupnya kurang lebih jam 9, semuanya, Bu, steril. Tapi pada ontel, dia tutup lebih awal dari pengunjung, supaya tidak terlalu bertabrakan dengan pengunjung. Kurang lebih dia jam 8 harus sudah masuk gudang atau sudah dimasukkan, kalau pengunjung kurang lebih jam 9, Bu. Biar steril.
4: Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sementara itu Safira, dari pantauan kami di kawasan Kota Tua ini, karena memang dekat dengan stasiun kereta api kota, jadi banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api dan juga Transjakarta. Sementara pengamanan di kawasan Kota Tua dari pantauan kami pada siang hari ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, hanya melakukan pemantauan saja karena memang banyak sekali anak-anak kecil yang juga menikmati suasana liburan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Dari kawasan Kota Tua Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke surga, maka kembalilah.
2: Ini ada PSBBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-20.000.
0: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
1: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
3: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus pegiat lintas iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
4: Ya, dan kebetulan saya sebagai pegiat lintas iman, lintas budaya, lintas etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
3: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Disperdagim Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
2: Setelah kita survei, memang terjadi perbedaan-perbedaan antara tugas SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-20.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada keruwetan akibat dari para pelangsir ini.
5: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
6: Kami batasi dengan 60 liter, yang roda 6-nya untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145, sesuai dengan SK Gubernur.
7: Jadi
6: kebijakan masing-masing beda-beda.
5: Pemko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Pemko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir.
8: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Inside Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat. Mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
10: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
11: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula, sebab keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
9: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mut Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
12: We have several important interventions, though many experts argue that
13: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
9: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. NIDA menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
14: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yaitu mencapai 97%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang, di mana pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan, jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 Embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
15: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan, tadinya KTU jadi Ismail, mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah, kota Rukuf, itulah ya, akhirnya beliau wafat di rumah sakit sesak napas dan serangan jantung.
14: Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
16: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.000 835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Jakarta-Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat Haboy Harinovian mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas. Salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis, sesuai setelah berada di Tanah Suci.
17: Pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. Makanya kami mengimbau ketika nanti jamaah, terutama untuk yang di embarkasi Bekasi dan di embarkasi manapun yang memang menggunakan kebakar untuk turun rombongan, sehingga tidak terpisah dari rombongannya. Jadi turun dari pesawat itu berurutan sesuai dengan rombongan. Rombongan satu turun, rombongan dua turun, nah itu biar untuk memudahkan dan tidak terjejer di bis-bis yang lain sih.
16: Sementara itu, pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari embarkasi Jakarta Bekasi, dari Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari Tanah Suci, Dokter Sektor Khusus Harong Budi Prasetyo mengatakan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dokter Sektor Khusus atau Seksus Harong Budi Prasetyo atau panggilannya Dr. Tio mengatakan di Harong bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo, di Masjid Harong ada beberapa hal di Harong yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi bagi jemaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dr. Prasetyo.
19: Akan melakukan koordinasi, jadi di haram itu, di seksus itu ada tusi linjam, kemudian kami BKP2CH, landis, dan dari bimbar. Nah, dari kami PKP2JH, kalau misalnya ada seperti itu, kami koordinasi dengan linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, transit disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah, itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah, sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
18: Dengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara Zampauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
20: Vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15:30 am
21: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di liga musim ini, yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin, dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin, dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blessin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan. Kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini, dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan, karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi, dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini, dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang di pekan terakhir bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini, meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18.
22: Haben wir die Chance, und so wollen wir es positiv dann auch sehen.
21: Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun, kekalahan di sini memastikan degradasi ke Divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Millerntor Hamburg malam besok pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga

Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode 13 hingga 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah resmi menaikkan besaran biaya tambahan atau full surcharge bagi tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan ini ditetapkan seiring dengan lonjakan harga aftur yang telah mencapai rata-rata Rp29.116 per liter. Aturan baru tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan atau surcharge sebagai dampak fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi penerbangan domestik berjadwal. Kondisi ini juga dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata hingga industri penerbangan nasional secara keseluruhan. Nah, lalu seperti apa dampak kebijakan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Dr. Nunung Rusmiati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Rus, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar hari ini, Bu Rus?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya kondisi apa ya, penerbangan kita belum sebenarnya benar-benar sehat seperti itu ya, Bu Nunung ya, karena baru saja Kementerian Perhubungan menaikkan full surcharge ini, apakah ada dampaknya juga terhadap

0: perjalanan pariwisata seperti itu, Bu Nunung?
1: Tentunya Mbak Safira, kenaikan dari fuel surcharge yang diinginkan oleh Menteri Perhubungan, ya kan, itu pasti dampak terhadap industri pariwisata.
0: Yeah.
1: Terutama karena kita bisa tahu kalau kita membuat paket wisata, itu dari komponen biaya itu, tiket itu adalah 40%. Maka jadi pasti otomatis harga menjadi tinggi. Jadi ya itu, jadi juga pasti penurunan wisatawan pasti akan berdampak ya, karena tingginya harga tiket. Contohnya juga kemarin kita ada rapat kerja nasional di Makassar, itu tiket betul-betul sangat mahal.
0: Okay.
1: Seperti itu Mbak Safira.
0: Okay. Kalau dari Asita sendiri sudah mulai melihat ya Bu, adanya perubahan perilaku konsumen sejak muncul kabar ini ya, tentang kenaikan tiket domestik. Misalnya masyarakat jadi menunda perjalanan atau justru malah memilih moda transportasi lain, Bu Rus?
1: Ya, terima kasih. Tentunya dengan adanya itu kita harus ada alternatif. Dan kita juga sebagai, ini kan Asita adalah asosiasi perusahaan perjalanan. Yang intinya itu semua travel agent.
0: Yeah.
1: Dan travel agent ini ada 7.500 travel agent di seluruh Indonesia. Singkat kata, kita memang suatu travel agent harus kreatif dan inovatif. Tentunya tidak hanya menjual dengan pesawat saja, tetapi juga dengan transportasi darat, laut, dan mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan istilahnya memberi alternatif-alternatif lain. Tetapi kita bisa lihat sebetulnya itu orang kalau kita berpergian kan lebih cepat itu dengan pesawat.
0: Yeah.
1: Nah itu yang menjadi juga kerja keras kita bagaimana bisa mempercayai klien kita memang ini adalah kenaikan ini dari adanya peperangan itu, Mbak Safira.
0: Oke, okay. Selama ini tiket pesawat kan apa bisa dikatakan menjadi komponen biaya terbesar ya dalam perjalanan wisata. Tadi Bu Rus juga sempat menyinggung adanya paket wisata. Nah, dengan adanya full surcharge ini, bagaimana dampaknya terhadap paket-paket wisata yang dijual di travel agent, Bu Rus?
1: Ya, tentunya dampaknya itu yang tadi saya bilang, ya kan? Tadi potensi penurunan wisatawan dengan tingginya harga tiket tadi, kemudian juga penyesuaian pasar meskipun menantang pasar mulai beradaptasi yang tadi yang kita bicarakan ya, mudah-mudahan kita bisa beradaptasi juga yang tadi Mbak, untuk bagaimana kita berusaha khususnya saya ketua umum kenaikan tiket ini betul-betul kita diskusikan. Dan terima kasih juga kepada Kementerian Pariwisata yang selalu berkoordinasi dan kita selalu berdiskusi. Tapi apa boleh buat kan kalau fuel surcharge-nya itu naik gitu kan. Mau gak mau kita harus tadi memberikan paket-paket yang sangat menarik, walaupun itu harga masih mahal. Dan juga misalnya harus dia pergi gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah kan itu ada beberapa juga maskapai. Dan mudah-mudahan terima kasih juga kan pemerintah memberikan harga tertera untuk fuel surcharge-nya. Jadi kita masing-masing ini tidak enak-enaknya punten, dalam arti maskapai itu menaikkan tanpa reason, tapi kan ini karena ada alasan.
0: Yeah.
1: Dan saya tentunya sebagai ketua umum berusaha keras bagaimana meyakinkan seluruh anggota saya. Dan juga kadang-kadang juga ya ini kan semua terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi juga kita berusaha bagaimana wisatawan mancanegara juga masih tertarik ke Indonesia, itu khususnya yang sangat kita banyak sekali menguras pikiran supaya pariwisata ini, khususnya anggota saya ini adalah travel agent semua yang notabene sangat berharap dari berpergian, ya kan, dan berpergian ini khususnya dengan pesawat. Nah inilah Mbak, makanya mudah-mudahan kemarin rapat kerja nasional ini kita ada kreatif-kreatif,
0: yeah.
1: Walaupun harga sangat tinggi.
0: Pintar-pintar gitu, untuk ini ya, Burus ya, pintar-pintar untuk bagaimana mengatur paket wisata sehingga arus wisata ke Indonesia juga masih tetap menarik ya untuk para wisatawan untuk memilih paket-paket wisatanya. Seperti itu ya, Burus ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Tapi apakah kondisi ini juga bisa mempengaruhi wisatawan mancanegara ya, Burus? Mungkin untuk perjalanan domestik ke Bali misalnya yang menjadi favorit ya, selama ini Bali, kemudian Labuan Bajo, atau mungkin destinasi lainnya, Burus?
1: Ya, pasti tentunya. Ya. Karena kan dia biasanya juga tidak hanya dari misalnya internasional ke Indonesia ya, itu pasti. Contohnya juga kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, kalau destinasinya untuk tidak langsung misalnya ke destinasi yang lokal, itu juga kita berpikir. Nah, kembali, betul sekali Mbak, itu yang kita sangat khawatirkan. Karena kan kita lagi bekerja keras bagaimana wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, khususnya dia long stay seperti itu. Nah, itulah mudah-mudahan juga saya berharap dengan perang ini cepat selesai sehingga aftur bisa kembali normal. Kita berdoa dan mudah-mudahan juga, terima kasih kepada pemerintah khususnya Pak Prabowo yang sudah bekerja keras, dan Kementerian Pariwisata juga selalu berkoordinasi, dan aturan-aturan itu sangat jelas. Mudah-mudahan ini semua kita kalau berkolaborasi dan saling mengisi, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, Mbak.
0: Jadi menurut Asita, apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga keseimbangan antara industri penerbangan dan juga sektor pariwisata ini bisa tetap terjaga?
1: Ya, satu, pertama-tama memang supaya diketahui Mbak Safira ya, kita pariwisata ini mendatangkan wisata nomor 2. Jadi marilah khususnya Pak Prabowo, presiden kita yang sangat saya cintai dan saya hormati dan saya banggakan, karena Pak Prabowo juga concern ya, Pak Prabowo tahu sekali untuk di bidang pariwisata ini mendatangkan devisa dan adalah garda terdepan untuk bagaimana rakyat ini bisa menikmati, karena yang tadi travel agent ini yang menjual mulai dari pesawat, kemudian hotel, terus kemudian resto, jadi semua roda perputaran ekonomi itu ada di pariwisata. Nah, mudah-mudahan harapan Asita juga ini betul-betul kita duduk bersama, dan mudah-mudahan itu juga yang insentif lanjutan dan berkelanjutan tuh mengapresiasi yang stimulus pemerintah lalu PMK nomor 24 tahun 2026. Mudah-mudahan insentif PPN itu ditanggung pemerintah. Jadi Asita berharap subsidi dan insentif yang bisa diperpanjang dan terluas agar beban biaya perjalanan tidak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen, karena ini juga kan seperti itu, mudah-mudahan ada insentif-insentif lain. Gitu Mbak.
0: Terlebih sekarang sedang momen libur panjang seperti itu ya Bu Nunung ya. Ada juga beberapa momen libur di bulan Mei ini. Lebih lagi nanti akan ada libur sekolah ya, Burus ya, betul ya. Ini perjalanan wisata tentu sangat menarik sekali untuk masyarakat mencari promo-promo di tengah kenaikan harga ini. Baik, kalau begitu apa pesan Asita kepada masyarakat yang sudah merencanakan liburan atau mungkin perjalanan dalam waktu dekat di tengah isu kenaikan tiket pesawat ini, Bu Rus?
1: Ya, jadi gini ya Mbak Sefera, yang tadi betul sekali. Kita kan di Asita ini, khususnya travel agent itu, kita ada peak season dan low season. Tadi benar kata Mbak Sefera, itu kita udah mau ada libur sekolah, ya kan? Jadi dengan adanya kenaikan penerbangan ini, harga tiket itu pasti mempengaruhi. Jadi yang pertama, mudah-mudahan bookinglah di jauh-jauh hari. Karena kemarin ada juga yang rapat kerja nasional itu dapat cuma sampai 3 juta ke ujung panjang, yang lain tuh saya 5 juta, 6 juta, 8 juta gitu kan. Telepon dari Papua tuh bisa di atas 10 juta. Nah, jadi yang pertama harus booking lebih lama, lebih panjang. Kedua, selain itu memang kita juga harus ini kreatif dan inovatif sebagai travel agent. Juga kita memberikan harga-harga yang bagus, misalnya tidak terlalu jauh jaraknya. Dan kemudian kita untungnya juga berkolaborasi dengan PHRI, hotel-hotel. Dan kita memanfaatkan memang misalnya bepergian, kalau misalnya hari Sabtu itu Pacific Weekend, jadi di tengah-tengah harinya, itu sebetulnya bisa kita diskusikan, Mbak. Itu untuk makanya kita jika mau bepergian, kontaklah anggota Avita yang penuh kreatif dan inovatif, dan dia akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi inilah, terima kasih kepada RRI, mudah-mudahan itu juga semua masalah itu kita bisa diskusikan dalam arti positif, dan kita memberikan paket-paket yang sesuai dengan budget, dan juga kita benar-benar memberikan kenapa harga mahal terus begini, terus ada beberapa airline juga yang bisa, oh tanggal segini bisa lebih murah, itulah nggak memberikan informasi yang tepat dan akurat.
0: Oke. Baik, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan adanya kenaikan ini, pintar-pintar mencari promo seperti itu ya Bu Rus ya. Karena Asita juga dengan berbagai travel agentnya sudah mencari cara bagaimana agar harganya tetap terjaga, seperti itu ya Bu Rus ya.
1: Ya,
0: baik. Ya, terima kasih Bu Rus atas perbincangan ya siang ini di RRI Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Selamat siang. Sukses selalu.
0: Sukses selalu Bu Rus. Terima kasih.
1: Ya. Di Indonesia aja ya kita berpergian ya, Mbak Tafira.
0: Ya, di Indonesia saja untuk berpergian. Terima kasih Bu Rus, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Asita ya, dari Dr. Nunung Rusmiati.
2: Wawancara Pro 3.

0: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menyampaikan pihaknya terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Dan hingga saat ini lebih dari 3.300 Bina Keluarga Balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Ya, Kementerian Perhubungan, Kemenhub resmi memberlakukan aturan baru terkait biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 dan mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Dan aturan ini pendengar mengatur besaran biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan atau aftur pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Penerapan kebijakan dilakukan menyusul kenaikan harga aftur dalam beberapa waktu terakhir, dan selain menjaga keberlangsungan operasional maskapai, kebijakan ini juga disebut tetap mempertimbangkan perlindungan konsumen. Saya juga ajak Anda untuk berbincang, menyampaikan komentar tentang kenaikan harga ini ya, kenaikan tiket domestik pesawat. Silakan hubungi kami 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan komentar, pendapat, silakan sampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Ya pendengar, adapun biaya tambahan yang diatur ditetapkan berdasarkan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan, ini persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 hingga 100% ya dari tarif batas atas atau TBA dengan menyesuaikan fluktuasi harga aftur yang berlaku. Adapun pada 1 Mei 2026, harga aftur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter. Maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam negeri ini dapat menerapkan biaya tambahan maksimal sebesar 50% dari TBA sesuai dengan kelompok layanan. Dan kita akan membahas hal ini lebih jauh bersama dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Bayu, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya, pemerintah kembali memperbolehkan maskapai menerapkan full surcharge ya di tengah fluktuasi harga aftur. Bagaimana INACA melihat kondisi ini Pak Bayu?
2: Ya tentu kita apresiasi lah langkah pemerintah untuk merespon cepat penyesuaian harga aftur. Karena kenaikan aftur itu kan sejak perang terjadi kan April itu naik drastis ya kan. Dari sekitar 13.000 naik jadi 23.000-an. Kemudian tanggal 1 Mei kan naik lagi jadi 29.000 atau mendekati 30.000 gitu loh. Sementara komponen aftur ini kan kurang lebih 40% dari biaya operasi gitu loh. Jadi yang diatur pemerintah melalui terbaru kemarin KM nomor 1041 itu dibuat tabel yang fleksibel gitu loh. Jadi karena selama ini prosedur penyesuaian surcharge itu lama Mbak gitu. Karena melalui operator keputusan menteri kan akhirnya dibuat keputusan menteri berupa tabel yang boleh dibilang komprehensif lah gitu. Jadi kita tinggal nanti dari Kementerian Perhubungan menyesuaikannya lebih mudah gitu, dan lebih cepat gitu kan.
0: Oke. Tapi seberapa besar sih Pak Bayu pengaruh harga aftur ini terhadap biaya operasional penerbangan selama ini?
2: Tadi kan saya sebut 40%
0: Mbak. 40% ya?
2: Oke. 40% ya.
0: Nah selama beberapa waktu terakhir industri penerbangan kan juga menghadapi berbagai tantangan ya. Mulai dari biaya operasional, kemudian pemulihan juga kemarin pasca pandemi. Nah seberapa berat tekanan yang dirasakan maskapai saat ini?
2: Ya masih berat Mbak karena kita tahu ketidakpastian harga minyak ini kan. Gitu ya. Karena perangnya kan belum settle juga yang di Iran sama US ini. Sehingga ya karena kita juga jadi apa ya tantangan buah simalakama juga kalau kita naikkan harga terjadi harga yang dibeli penumpang itu tiket plus fuel charge kan jadi mahal. Kalau mahal ini kan akan mempengaruhi sensitivitas kan permintaan atau orang bepergian gitu hanya orang-orang yang penting bepergian aja yang sehingga akan mempengaruhi demand juga untuk beberapa rute gitu.
0: Oke, baik Pak Bayu sebelum dilanjutkan ada pendengar yang sudah tersambung ya bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu ya Pak Bayu ya. Ada Mas Faikar di Jakarta. Mas Faikar selamat siang.
3: Halo selamat siang.
0: Iya Mas Faikar pengguna layanan penerbangan juga kah atau seperti apa?
3: Iya saya cukup sering menggunakan penerbangan domestik.
0: Oke baik mungkin ada tanggapannya terkait dengan ini ya kenaikan biaya full surcharge di tiket domestik.
3: Tanggapan saya yang pertama pastinya sebenarnya sedih ya karena kan harganya kayak contohnya dulu kan paling sering ke Bali ya dari Bali dari Jakarta itu bisa dapat di bawah 1 juta terus sekarang saya cek udah 1,5 bahkan lebih bahkan dulu tuh sebenarnya 700 juga masih bisa dapat terus sekarang ada info mau dinaikin 50% lagi jadi agak sedikit was-was berarti akan jauh lebih mahal dibanding yang sekarang gitu.
0: Oke, ada kekhawatiran ya dengan kenaikan harga ini ya?
3: Iya betul.
0: Oke baik, terima kasih Mas Faikar di Jakarta ya. Pak Bayu mungkin bisa ditanggapi ya tadi adanya kenaikan harga ini.
2: Ya karena kita kan hanya menyesuaikan dengan harga pokoknya Mbak gitu loh. Harga biaya operasinya naik ya masa nggak dinaikin. Kalau nggak dinaik nggak boleh naik kan kita nggak terbang. Kalau nggak terbang kan orang nggak bisa bepergian gitu loh.
0: Iya. Oke.
2: Ya di nggak hanya di Indonesia Mbak itu udah hampir semua negara ya mereka menyesuaikan gitu loh. Kita pun terlalu ya boleh bilang lambat lah. Kita ini sekarang walaupun kita sudah kasih masukan lah ke Pertamina Patra Niaga untuk bisa memprediksi harga afturnya sebelum jatuh akhir bulan lah gitu ya.
0: Okay.
2: Karena kan diumumkan setiap tanggal 1. Kalau baru diumumkan tanggal 1, sementara orang kan sudah beli dengan harga aftur yang lama kan berapa hari sebelumnya kan gitu.
0: Yeah.
2: Masa kita minta lagi kan nggak mungkin gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya ini kan masalah kecepatan penyesuaian aja gitu. Mm. Sama aja kok sebetulnya untuk jasa di luar penerbangan gitu. Yang darat kan sama juga gitu ya.
0: Mm.
2: Yang bukan kelas. Bahkan ya sama lah kalau kita makan, kalau harga warung Tegal, harga beras dan harga bawang, minyak gorengnya naik kan tentu dinaikkan juga.
0: Menyesuaikan juga
2: atau
0: ya.
2: Porsinya atau porsinya dikurangi. Tapi airline kan nggak mungkin ngurangi, beli Jakarta, Surabaya turun di Jombang kan nggak mungkin.
0: Ya, sudah ada hitung-hitungannya seperti itu ya Pak Bayu ya?
2: Ya, ini ekonomis saja Mbak Rasyu.
0: Okay.
2: Kalau harga minyaknya turun, ya kita kan pernah ngalami harga minyak sempat $40 per barrel, $50 per barrel, kan harganya juga turun juga.
0: Oke, okay. Tapi ada juga ya Pak Bayu, masyarakat yang membandingkan nih harga tiket domestik dengan penerbangan internasional yang kadang justru bisa dikatakan lebih murah nih. Bagaimana Ina akan menjelaskan kondisi seperti ini Pak Bayu?
2: Ya itu kan bandinginnya harus apple to apple dong, rutenya okay. Kemana, periodenya kapan, kalau mau tiket murah ya saat low season, kalau kita beli domestik saat weekend ya mahal mesti gitu loh.
0: Oke, okay. Baik. Jadi
2: karena,
0: ya silakan Pak.
2: Harga tiket pesawat itu bukan komoditi seperti beras yang beli pagi, beli siang, beli sore harganya sama. Gitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Karena fluktuatif juga ya
2: naik
0: keadaannya
2: pesawat
0: cepat
2: yang
0: berubah.
2: Paling pagi dengan yang siang, dengan yang malam, weekend atau hari Selasa kan beda harganya.
0: Oke. Okay. Baik, nah jadi strategi dari maskapai saat ini untuk tetap menarik penumpang seperti apa Pak Bayu, sehingga apa ya tetap menarik di tengah potensi kenaikan ini?
2: Ya sebetulnya dengan batasan fuel surcharge sampai 50% kan kita nggak terapin semuanya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita kan lihat dari demand-nya yang mengaruhi load factor gitu. Hmm. Kan kita juga fokusnya ke cash flow kan. Kalau kita jual tinggi tapi nggak ada yang beli ya percuma kan.
0: Hmm.
2: Gitu.
0: Ya, oke, okay. Baik. Mungkin closing statementnya Pak Bayu terhadap kebijakan ini silakan.
2: Apa, Mbak?
0: Closing statementnya untuk kebijakan ini?
2: Ya, jadi ini memang kondisi yang tidak bisa dihindari kan gitu. Kondisi krisis boleh dibilang untuk harga minyak. Jadi ya bagi para penumpang ya untuk pergi kalau diperlukan aja gitu.
0: Yeah.
2: Dan bisa milih waktu bepergiannya gitu, bisa dibanding-bandingin. Sekarang kan mudah ya banding-bandingin.
0: Okay.
2: Harga maskapai itu banyak sekali lah turunnya gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu ya atas perbincangannya siang ini dari Pro3. Selamat kembali beraktivitas Pak Bayu, selamat siang. Ya, pendengar baru saja kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro3.
0: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta otoritas fiskal dan moneter untuk segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengingatkan pelemahan kurs perlu diantisipasi serius agar tidak bertransmisi menjadi import inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Indonesia mendukung penguatan komitmen negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan pengelolaan bahan kimia dan limbah, termasuk resiko perpindahan lintas batas di pertemuan ke-11 ASEAN Working Group on Chemicals and Waste, AWGCW. Pelaksana tugas Deputi Pengolahan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa negara-negara di Asia Tenggara kini perlu memperkuat sinergi regional ketika dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kita beralih ke berita mancanegara. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF mengungkapkan sedikitnya rata-rata satu anak Palestina meninggal dunia setiap pekan di wilayah pendudukan tepi barat sejak Januari 2025. Juru bicara UNICEF James Elder menyebutkan kematian tersebut tidak hanya dengan serangan dan agresi militer yang intens, tetapi juga akibat serangan sejak lama oleh Israel. Berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Dalam surat pengunduran diri yang disampaikan, pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pendengar, kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI menyapa dengan tema dukungan psikologi bagi personel TNI.
2: TNI menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. Pada edisi TNI Menyapa kali ini, kami hadirkan segmen Inspiring yang akan mengangkat tema mengenai pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis neurolinguistik programming atau NLP, serta pemeliharaan psikologi bagi personel Satgas PAMTAS Puter 19 Pulau Deli.

Pendengar, tugas menjaga wilayah perbatasan negara bukanlah amanah yang ringan. Selain membutuhkan kesiapan fisik dan profesionalisme tinggi, para prajurit juga dituntut memiliki ketahanan mental, kemampuan komunikasi, serta kecerdasan emosional yang baik dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Melalui pelatihan berbasis Neurolinguistic Programming atau NLP, para personil Satgas dibekali kemampuan observasi dan wawancara psikologi yang efektif guna meningkatkan kepekaan, empati, serta kemampuan membangun komunikasi positif, baik antar personil maupun dengan masyarakat di wilayah penugasan.

hanya itu, kegiatan pemeliharaan psikologi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas mental, semangat pengabdian, serta kesiapan personil selama menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan. Lalu, seperti apa pelaksanaan kegiatan ini? Apa saja manfaat yang dirasakan oleh para prajurit dalam mendukung keberhasilan tugas di lapangan? Semua akan kita kupas tuntas dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Yang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Di kesempatan siang hari ini kita akan mengulas tentang kegiatan pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis Neuro-Linguistic Programming atau NLP serta kegiatan pemeliharaan psikologi bagi personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli.

Kepala Pusat Psikologi TNI Marsekal Muda TNI Zamzani MSI Psikolog membuka secara resmi pelantikan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis NPL yang dilaksanakan di Kodiklat TNI Serpong. Pelatihan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme psikologi di lingkungan TNI. Pendengar dan prajurit TNI, ke depan tantangan tugas TNI semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, tepat serta terukur. Karena itu proses seleksi dan penempatan personil harus mampu menghasilkan prajurit yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui pelatihan ini, kemampuan personil TNI dalam teknik observasi dan wawancara psikologi ditingkatkan, khususnya dengan menggunakan pendekatan neurolinguistik programming atau NPL. Nah, pendekatan ini diharapkan mampu mendukung proses seleksi dan juga evaluasi psikologi yang lebih akurat dan efektif. Dalam sambutannya, Kapuspi TNI menekankan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan disiplin, fokus, dan penuh tanggung jawab. Dan peserta juga diharapkan mampu menyerap seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yaitu Dr. Abdul Aziz, SPSI, MBA, CPMT, NLP. Pelatihan ini menonjolkan integrasi metode NLP untuk memahami perilaku, emosi, dan juga pola pikir seseorang. Ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi militer modern. Pendengar dan prajurit TNI, kegiatan pelatihan berlangsung di bulan April 2026 dan diikuti oleh 34 peserta perwakilan dari Dipsiak, Dipsial, dan Dipsiau. Para peserta akan bertugas sebagai pewawancara di kegiatan seleksi tingkat nasional calon perwira prajurit karir TNI Gelombang 1 tahun anggaran 2026. Selanjutnya, Pusat Psikologi TNI juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan psikologi pasukan atau HAPSIPAS pada personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga 7 Mei 2026. Nah, kegiatan ini ditujukan kepada prajurit yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan RI dan Malaysia Kalimantan Barat Sektor Timur, Yonarmet 13 Nanggala.

Nah, pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka memperkuat fondasi mental sebelum penugasan, maka seluruh personil mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologi guna memastikan kesiapan mental dan moral prajurit menjelang penugasan di wilayah perbatasan. Kegiatan HAPSIPAS dipimpin oleh Kabiddog Siops Puspi TNI Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono SPSI MPSI PSI MTR Opsla psikolog bersama dua personil tim lainnya. Selain mengukur kondisi psikologis prajurit, tim ini juga memberikan pembekalan tentang manajemen stres di daerah operasi, peningkatan kekompakan tim, serta pelaksanaan psikologi lapangan. Nah, diharapkan melalui kegiatan ini prajurit Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli bisa melaksanakan tugas secara optimal dengan kondisi mental, moral, dan psikologi yang prima.

Rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, demikian inspiring siang hari ini tentang kegiatan pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis NPL serta pemeliharaan psikologi bagi personel Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Semoga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, pengabdian, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan dalam program TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa, setelah kita menyimak sajian inspiring, kita masuki sesi berikutnya, yaitu perbincangan seputar pentingnya dukungan psikologi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit TNI khususnya di medan operasi dan wilayah penugasan perbatasan. Psikologi militer memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya dalam mempersiapkan mental dan ketahanan personel, tetapi juga dalam menjaga stabilitas emosi, kemampuan adaptasi, hingga membangun komunikasi yang efektif di tengah berbagai tantangan tugas yang dinamis dan penuh tekanan. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, kami ajak Anda mengikuti perbincangan Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono, SPSI, MPSI, PSI, MTR Opsla, psikolog, selaku Kepala Bidang Dukungan Psikologi Operasi Pusat Psikologi TNI atau Kabid Duk Pesiops Pus PSI TNI. Beliau akan berbagi wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai pentingnya dukungan psikologi militer, termasuk bagaimana pelaksanaan pembinaan mental dan psikologi bagi prajurit TNI agar tetap tangguh, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas negara. Mari kita simak bersama perbincangan inspiratif ini yang dipandu oleh Zaini.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan juga para pendengar setia RRI, senang sekali kita jumpa kembali dalam acara TNI Menyapa di Pro 3 RRI. Dan untuk kali ini kita akan berbincang mengenai tema yaitu dukungan psikologi militer, di mana saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita dari Pusat Psikologi TNI bersama dengan Bapak Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono, S.Psi, M.Psi, PSIM, TR Opsla, psikolog. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Dukungan Psikologi Operasi Pusat Psikologi TNI. Selamat siang, Pak Andi Sulistiono.
1: Selamat siang, Mas.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Andi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana kabar teman-teman?
0: Ya? Baik, alhamdulillah kami semua sehat di studio, Pak Andi. Pak Andi, ini kan kita sedang membahas mengenai dukungan psikologi militer ya, Pak Andi ya. Nah, mungkin di awal Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan dukungan psikologi militer ini, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, baik, Mas. Bagus ya. Jadi akan saya bagi sih sebenarnya makna dari psikologi militer itu sendiri. Ya. Ya. Jadi psikologi militer itu adalah merupakan cabang dari psikologi yang berfokus pada penerapan prinsip psikologi dalam seleksi, pelatihan, penempatan, serta pemeliharaan kesehatan mental dan bekerja para personil militernya. Nah, bidang psikologi ini sendiri itu sudah diakui oleh APA ya, kalau APA itu kalau tidak salah itu American Psychological Association.
0: Yeah.
1: Yang di Indonesia sendiri itu ada apa? Ada asosiasinya sendiri ya, yaitu Asosiasi Psikologi Militer Indonesia, yang mana asosiasi ini dibawa langsung Himpunan Psikologi Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti itu, Mas.
0: Nah, sebenarnya kalau kategori dukungan psikologi militer itu dalam situasi seperti apa diberikan, Pak Andi?
1: Ya, jadi dukungan psikologi militer itu memang akan kita bagi sebenarnya dukungan psikologi militer itu mulai dari situasi yang damai,
0: yeah,
1: terus dukungan pendidikan bagi para personil, ya, terus kemudian dukungan latihan serta operasi militer itu sendiri. Nah, di dalam operasi militer ini sendiri itu dibagi menjadi dua, Mas, sebenarnya.
0: Yeah.
1: Operasi militer selain perang dan juga operasi militer perang. Yang selama ini sering kita lakukan yaitu adalah operasi militer selain perang. Demikian.
0: Nah, kalau dukungan psikologi terhadap situasi damai itu maksudnya seperti apa ini? Pak Andi mungkin bisa jelaskan sedikit, Pak.
1: Ya, baik. Jadi kalau situasi damai itu jelas ya bahwasanya bagaimana kita memberikan sebuah dukungan psikologi ya, itu dalam situasi damai, tidak ada tekanan, tidak ada situasi ya, baik itu situasi perang ataupun situasi yang mungkin membahayakan bagi kita. Nah, ada beberapa yang biasanya kita lakukan dalam situasi damai, yaitu mulai dari pembinaan mental, ya kan, terus kemudian ada konseling di situ, ada yeah, juga beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk mencegah gangguan psikologis pada prajurit itu sendiri, termasuk dengan keluarganya.
0: Yeah.
1: Itu
0: kategori pembinaan mental seperti apa itu, Pak Andi?
1: Ya, baik, kalau pembinaan mental sendiri yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang secara sistemis untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental prajurit agar sesuai dengan nilai-nilai dasar militer, ya kan. Nah, menurut beberapa teori itu yang kita cuplik ya, bahwasanya memang pembinaan mental ini sangat berperan langsung dalam meningkatkan kesiapan mental para prajurit dalam menjalankan tugas. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembinaan mental ini sendiri, yang pertama yaitu kita melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan ini ya kita lakukan apa ya, kita merancang lah cara terarah dengan memperhatikan kebutuhan prajurit ya. Kita istilahnya belanja masalah di situ. Kita cek betul apa sih, kita observasi betul kira-kira yang dibutuhkan apa, seperti itu. Setelah itu kita melakukan pengorganisasian. Melakukan pengorganisasian di sini ya, kita harus ngecek mulai dari membuat sebuah struktur organisasi supaya jelas di situ siapa berbuat apa, harus melakukan apa, terus siapa yang mimpin, siapa yang melakukan kegiatan ABCD-nya ini, itu harus jelas Mas di situ. Nah, yang selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini kita akan menyasar beberapa ini ya, beberapa beberapa komponen utama lah untuk kita melakukan pembinaan. Yang selama ini kita bekerja sama dengan Dinas Pembinaan Mental dan Rohani TNI ya. Di mana ada beberapa komponen utama, yaitu mulai dari mental juang, rohani, ideologi, tradisi kejuangan, dan psikologi sendiri, seperti itu. Nah, dari empat komponen itu kita akan lanjut, akan melakukan sebuah evaluasi ya. Evaluasi di mana hasil dari evaluasi itu akan kita buat sebuah nanti bisa menjadikan sebuah program. Itu Mas, sehingga tahap demi tahap nanti akan selalu beda, sehingga impact-nya kepada para prajurit itu akan terasa. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua di situasi damai itu kita melakukan sebuah layanan konseling, di mana layanan konseling ini sangat membantu prajurit dan keluarga dalam mengatasi masalah mental, di mana mulai dari ya penyesuaian diri dengan tuntutan kehidupan yang ada, terus bagaimana banyaknya tekanan-tekanan dari keluarga, dan banyak sekali kegiatan masalah-masalah yang dimunculkan pada saat kita sesi konseling. Di mana sesi konseling ini itu ya sangat bertujuan lah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemampuan adaptasi, serta fungsi psikologis individu dengan tetap mempertimbangkan budaya dan pengalaman mereka selama berdinas, seperti itu. Nah, yang lanjut. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ya tentunya kita berupaya untuk menjaga kesehatan mental prajurit ini melalui beberapa kegiatan, mulai dari edukasi, deteksi dini, penguatan coping, serta pendekatan konseling berbasis kepedulian dan berbasis dengan pencegahan. Nah, tujuannya ya satu, mencegah stres itu terus berkembang menjadi sebuah gangguan ya, di mana gangguan ini tuh nanti akan secara bertahap mulai dari stres, kemudian cemas, depresi, habis itu banyak lagi masalah-masalah seperti psikosomatis dan lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya tujuannya adalah menjaga stabilitas emosi prajurit. Ya jelas kita harus betul-betul menjaga stabilannya supaya mereka mampu, ketika stabil emosinya mereka akan mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kemampuan, meningkatkan kemampuan beradaptasi mereka terhadap beberapa tekanan. Nah, ini sering sekali yang terjadi ya Mas, bukan sering ya, beberapa kasus itu terjadi bahwasanya banyak prajurit-prajurit kita yang sangat rentan terhadap beberapa tekanan ini, mulai dari tekanan tugas hingga tekanan dari dirinya pribadi termasuk keluarga juga. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pencegahan itu adalah mendukung kesiapan tugas dari prajurit itu dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, yang jangka panjang maksud saya, jangka yeah. panjang itu karena ya prajurit TNI ini pasti ya kalau tidak di apa kita lakukan hal-hal seperti ini, seperti pencegahan ini, ya yang takutnya dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik seperti yeah. itu. Demikian mas.
0: Nah ini kan berarti kan ada upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya gangguan psikologis bagi prajurit ya. Nah ini upayanya seperti apa ini, Pak Andi?
1: Ya, untuk upaya-upayanya yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya, yang pertama adalah edukasi kesehatan mental. Ya, edukasi kesehatan mental ini bentuk dari kegiatannya adalah kita memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang memicu ya, memicu stres, memicu emosi, memicu beberapa perbuatan-perbuatan yang uncontrol, yang mana akhirnya menyebabkan sebuah kejadian yang tidak kita inginkan.
0: Yeah.
1: Ya, yang mengakibatkan mereka apa para prajurit ini stres dan emosi. Yang kemudian selanjutnya kita melakukan edukasi tentang mengenali ya bagaimana sih tanda awal bahwa kalian itu ya kan, kalian para prajurit ini mengalami gangguan psikologi. Nah, itu kita edukasikan mas, beberapa satuan itu kita turun ke sana seperti itu. Yang kedua kita melakukan deteksi dini itu dengan cara kita melakukan observasi kondisi psikologis prajurit ya, baik di satuan tugas ataupun di satuan-satuan yang sedang tidak melaksanakan tugas. Maksudnya di sini yeah. ya satuan-satuan yang hanya melaksanakan tugas hari-hari saja, tidak melakukan satgas seperti ke Papua, ke apa namanya, ke luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya kita akan melakukan sebuah assessment dan melakukan screening secara berkala. Nah, assessment ini tentunya nanti akan kita feedbackkan kembali ke para komandan-komandan unsur ini supaya untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, yang selanjutnya adalah penguatan coping dan resiliensi. Nah, ini penting mas untuk coping ini.
0: Ya.
1: Sebenarnya kita juga akan apa? Kita selalu memberikan coping ini. Ya, bagaimana cara kalian untuk apa namanya melakukan sebuah apa ya kegiatan-kegiatan yang dapat ya kan, yang dapat digunakan untuk

0: mereka beradaptasi, itu aja sih.
1: Yeah.
0: Yang selanjutnya, bagaimana penguatan resiliensi ini? Ya, resiliensi ini adalah kemampuan untuk sama dengan yang tadi, yang masalah coping itu adalah kemampuan setiap individu untuk beradaptasi, ya, sehingga dia bisa bangkit menghadapi tekanan dan kesulitan. Pada dasarnya, resiliensi ini mengacu pada adaptasi yang positif untuk mempertahankan kesehatan mental meskipun mengalami sebuah tekanan. Nah, itu. Jadi bagaimana individu ini mampu beradaptasi dan bangkit dari setiap tekanan yang ada.
1: Yeah.
0: Nah, caranya ya tentunya kita melatih secara langsung, Mas, bagaimana sih cara menghadapi dan bagaimana cara beradaptasi terhadap stres yang dihadapi. Ya, itu kita latih di situ.
1: Yeah.
0: Selanjutnya yaitu yang tadi yang saya bilang adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dia untuk bangkit terhadap dari tekanan yang ada.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita melakukan konseling, Mas. Konseling ini merupakan merupakan tindakan preventif lah. Kita buka layanan konsultasi agar masalah yang didapat oleh para prajurit ini tidak semakin berat, seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi kita melakukan upaya preventif kepada para prajurit ini. Yang selanjutnya adalah kita membantu mengelola emosi dan tekanan dari para prajurit ini. Selanjutnya adalah kita memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan serta para atasan, ya. Yang lingkungan ini juga termasuk itulah, ya. Kenapa? Hal ini sangat penting, Mas.
1: Ya.
0: Tanpa kita sadari bahwasanya lingkungan ini akan membawa dampak yang sangat besar, bahwa pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan perilaku dari para prajurit ini, Mas. Sangat berperan, termasuk
1: yeah.
0: atasannya, rekannya, keluarganya, termasuk atasan. Misalkan atasan yang terlalu, misalkan terlalu menekan, terlalu ini, tanpa mereka diberikan sebuah kesempatan untuk ya paling tidak menikmati apa ya sebentar lah, supaya tidak apa bosan, mengalami kebosanan dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Belum lagi ada rekan-rekan mereka yang membuli, ya kan, begitu melihat di keluarga, ternyata keluarga juga aduh bikinin. Nah, itu terkadang banyak sekali yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Sehingga kita berharap itu kehadiran kita itu bisa menciptakan sebuah lingkungan yang suportif. Ya, suportifnya di sini itu adalah tentunya lingkungan yang apa ya, yang aman bagi mereka. Ya, maksudnya aman di sini itu terhadap kondisi psikologis setiap prajurit itu sendiri.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Nah, ini kan kalau dukungan psikologi militer juga diberikan untuk dukungan pendidikan, kemudian juga dukungan bagi latihan dan juga operasi militer. Nah, kalau untuk dukungan pendidikan maksudnya seperti apa ini, Pak Andi?
0: Ya, jadi saya jelaskan ya, kalau untuk dukungan pendidikan ini itu bagaimana kita membantu keberlangsungan pendidikan agar anggota militer ini ya bisa, ya kan, bisa memiliki kemampuan, ya, bisa memiliki keahlian. Ini harapannya setelah melaksanakan pendidikan ini memiliki memiliki kemampuan, keahlian yang tentunya diinginkan oleh para oleh satuan.
1: Yeah.
0: Seperti itu, Mas. Sehingga kualitas mereka setelah pendidikan itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka belum mendapatkan pendidikan, seperti itu.
1: Iya.
0: Yeah. Supaya keahlian mereka terus meningkat, seperti itu.
1: Nah, jenis dukungan pendidikan ini kan termasuk seleksi psikologi. Nah, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan untuk seleksi psikologi seperti apa ini, Pak Andi?
0: Ya, baik, Mas. Saya akan jelaskan ya. Memang kalau di pendidikan ini memang cukup konsen ya,
1: yeah.
0: karena saya cukup konsen di situ karena memang saya pernah dulu di Dinas Psikologi Angkatan Laut menjabat sebagai kepala dinas apa kepala

0: masuk dinas di bidang pendidikan, juga beberapa terobosan saya buat di situ.
1: Yeah.
0: Yang pertama memang itu kita melakukan sebuah seleksi ya. Kita melakukan sebuah seleksi. Setelah kita melakukan seleksi, kita melakukan ini tahapan-tahapannya ya Mas.
1: Yeah.
0: Di pendidikan ya. Ketika kita melakukan seleksi, selesai melakukan seleksi, kita melakukan sebuah observasi Mas di situ.
1: Yeah.
0: Kita melakukan sebuah observasi, kita melakukan apa namanya, selanjutnya setelah observasi itu sambil kita melakukan sebuah pendampingan di situ. Nah, terkait dari seleksi ini ada beberapa aspek yang kita buat ya, maksudnya untuk menilai ya, supaya mereka ini layak disebut yang tadi saya bilang ahli ya kan, layak dan ahli di bidangnya tentunya gitu loh. Nah, kita akan menilai kemampuan mereka itu di kompetensinya mereka ya, dimulai dari apa ya, tentunya dasarnya terlebih dahulu, kepribadiannya seperti apa, kesiapan mentalnya seperti apa, seperti itu, sehingga apa, dari hal-hal tersebut itu bisa membentuk disiplin, karakter, motivasi yang mana itu diperlukan di dalam pendidikan.
1: Yeah.
0: Nah, selain itu setelah kita melakukan seleksi dengan menggunakan, kalau sekarang ini kalau yang saya lakukan Mas di Angkatan Laut itu termasuk ya di sini juga sih, itu kita akan menyiapkan beberapa alat tes.
1: Yeah.
0: Yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, seperti itu. Misalkan pendidikan mau naik istilahnya kelas pangkat ya, pangkat.
1: Yeah.
0: Ya ke bintara tamtama. Ah sorry, bukan bintara tamtama lah, kita ngomong kalau bintara tamtama itu ya kita akan melihat kompetensinya mereka.
1: Yeah.
0: Mungkin yang akan jelas itu di secara sekolah staf komando Mas. Ya, nah di sekolah staf komando ini, itu kita akan melihat tujuan dari sekolah staf komando ini apa sih?
1: Yeah.
0: Oh, dia kan strategi operasional. Nah, kita akan menyesuaikan alat-alat yang kita gunakan seperti itu, sehingga betul-betul hasil yang kita dapat itu betul-betul terukur dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ketika mereka nanti melaksanakan pendidikan seperti itu.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena kompetensi itu penting bagi para siswa nantinya ketika mereka akan melaksanakan, namanya kalau di CSGO itu adalah olah yudah.
1: Yeah.
0: Nah itu nanti akan kelihatan betul mana orang-orang yang berkompeten sama orang yang
1: yeah.
0: tidak gitu loh. Kalau umpamanya kita salah dalam memilih atau kita salah dalam menyeleksi seperti itu, sehingga yeah. dalam proses wawancaranya itu kita betul-betul kita fokus terhadap kompetensinya dia seperti apa, yaitu tadi sehingga yeah. ya tadi pada saat olah yuda tidak ya paling tidak itu tidak memalukan gitu.
1: Yeah.
0: Karena nanti akan setiap orang, setiap individu itu akan diuji di situ, ada yang nanti akan menjadi asisten operasi, ada yang nanti akan jadi sebagai panglima, ada yang nantinya nanti menjabat sebagai kepala staf, ada yang akan menjabat menjadi para asisten. Nah itu akan diuji di situ.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah, kalau kita seleksinya salah, wah itu nanti jadi bumerang buat kita, sehingga para siswa ini tidak bisa kita observasi gitu.
1: Yeah.
0: Untuk nilainya itu menggali perilakunya, sikapnya selama dia menjadi siswa di situ. Selain itu juga hasil seleksi ini tentunya nanti akan apa ya, akan berkaitan juga nanti pada saat mungkin apa ya, dalam proses penempatan dalam proses ini Mas, yang tadi yang saya bilang dia cocoknya menjabat apa ini nanti pada saat olah yuda, seperti ya. Itu. Seperti itu, Mas.
1: Jadi seleksi psikologi ini adalah titik awal seorang prajurit ini akan melangkah kemana berikutnya, begitu ya, Pak Andi ya?
0: Ya, betul, karena dari seleksi ini untuk pendidikan ya, terutama seleksi pendidikan tadi, yaitu tadi kita berharap pasca selesai dia pendidikan, dia merupakan orang-orang yang baru
1: ya,
0: yang memiliki keahlian, kemampuan yang sesuai nanti di bidangnya masing-masing.
1: Okay.
0: Yang ada yang di bidang operasi, ada yang bidang intelijen, ada yang bidang komunikasi, ada yang di bidang psikologi sendiri misalkan, ada yang di bidang hukum, ada yang di bidang kesehatan. Jadi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan disiplin ilmu yang mereka dapat, seperti itu, Mas.
1: Ya. Nah, kalau dukungan psikologi militer untuk dukungan latihan seperti apa ini, Pandi?
0: Ya. Kalau untuk dukungan latihan ini sangat ini juga ya, karena memang saya yang tadi saya bilang, jadi kalau untuk dukungan latihan ini kita akan melakukan sebuah observasi, Mas, di situ.
1: Ya.
0: Observasi itu ya bertujuan untuk melihat biasanya yang pertama ya, untuk melihat real itu apa ya, kalau real itu adalah kayak ini simulasi-simulasi yang latihan-latihan
1: yeah.
0: yang dilakukan, misalkan latihan A, latihan B, C. Nah, kita observasi setiap prajurit ini betul-betul mumpuni nggak di apa namanya di latihan tersebut, seperti itu. Kalau memang belum mumpuni, apa ini yang salah nih, seperti itu.
1: Ya.
0: Mungkin komandannya kah atau perintahnya lah, nah, seperti itu. Betul-betul kita observasi di situ, ya, sehingga dari hasil observasi itu kita akan mendapatkan sebuah data yang akan kita guna kita laporkan ke atas sehingga bisa merubah misalkan kurikulum atau pola latihannya mungkin yang dirubah atau mungkin sistemnya pelatihnya ya. Seperti itu yang apa namanya yang kita lakukan itu. Nah, beberapa hal yang kita lakukan itu misalkan ya, kalau di saya bercerita kayak kemarin misalkan yeah. di mana di Citerep itu, nah kita melakukan observasi kepada para prajurit yang sedang berlatih persiapan untuk pratugas untuk satgas itu, kita melakukan sebuah observasi ini. Misalkan latihan A ini kan, ini bagaimana ini? Kok ini masih belum ada ininya nih? Harusnya kan dia sudah harus mencapai ini. Nah, yeah. seperti itu. Nah, tentunya para observer ini juga dibekali, Mas, dibekali beberapa pengetahuan agar mereka juga punya kompetensi yang sama dengan para prajurit yang sedang berlatih.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti itu. Nah, memang ada beberapa hal yang kita lakukan pada saat apa namanya kita melakukan apa istilahnya observasi dan pendampingan pada saat latihan ya. Sebenarnya kalau kita latihan itu ada melakukan pendampingan juga di situ, Mas.
1: Yeah.
0: Supaya apa? Supaya mengurangi stres mereka. Karena ketika di daerah latihan itu waktu yeah. apalagi di misalkan ya kita di hutan ataupun berhari-hari di situ dalam kondisi terik matahari hujan, nah tentunya pasti akan adalah istilahnya apa ya istilahnya loncatan-loncatan emosi yang yeah. yang akan mempengaruhi kondisi mental mereka sehingga apa ya mungkin agak males-malesan lah atau apalah ya. Beberapa kegiatan yang saya lakukan itu ada simulasi stres
1: yeah.
0: ya kan, terus kita melatih mental, apa namanya, mental toughness-nya seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, sehingga apa? Mereka mampu untuk kembali bangkit dan semangat untuk melaksanakan latihan seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan melakukan sebuah diskusi di situ. Kalau di bidang latihan ini, kita melakukan diskusi terhadap mereka, terhadap pelatih juga, bagaimana sih kondisinya di sana,
1: yeah,
0: apa yang dibutuhkan, misalkan, terus kegiatan apa yang sulit, misalkan seperti itu, apa yang membuat kalian seperti ini. Jadi istilahnya mereka semua bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita selaku observer dan pendamping, yeah, di situ gitu. Sehingga kita bisa memberikan sebuah output dan input kepada para pelatih di situ seperti itu. Nah, nanti setelah kita melaksanakan pendampingan dan observasi selama latihan ini, kita memberikan sebuah laporan, ya kan? Laporan kepada pimpinan. Jadi temuan-temuan apa yang kita, apa namanya, kita dapat di sana, itu kita laporkan dengan harapan bisa menjadikan sebuah acuan untuk merubah istilahnya situasi ataupun kurikulum ataupun apa ya, pengetahuan-pengetahuan pelatih, yeah, ataupun tempatnya juga, tempat latihannya juga, semuanya kita laporkan di sana. Supaya, yeah, apa? Supaya para prajurit yang sedang melaksanakan latihan ini bisa menunjukkan kompetensinya dengan baik dan siap untuk bertugas di tempat penugasannya.
1: Yeah.
0: Seperti itu, Mas.
1: Nah, ini ada satu lagi hal yang penting, Pak. Dukungan psikologi militer adalah dukungan untuk operasi militer. Kan ada juga istilah namanya stres tempur. Nah, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan soal ini juga, Pak.
0: Ya, jadi ini kalau berbicara operasi militer ya, Mas. Ya. Ini sangat, apa ya, sangat, apa, sekarang ini mungkin lagi, apa ya, lagi hangat-hangatnya lah.
1: Yeah.
0: Beberapa waktu yang lalu saya juga apa namanya melakukan diskusi jam 9 tadi, saya melaksanakan diskusi juga terkait dengan operasi militer perang, yang mana operasi militer perang ini memang apa ya, memang saat ini di peperangan sekarang ini namanya peperangan asimetris, ini sangat diperlukan seperti itu. Dan sekarang ini betul-betul dipertontonkan oleh, kemarin ya, kalau bagus lihat kemarin antara Iran sama Amerika itu betul-betul dimainkan betul di situ, di operasi militer ini. Nah, memang kita belum pernah sih kita melakukan namanya, apa namanya, ada sih sekali yang kita, yeah, lakukan pada saat itu kita melaksanakan, kita bukan ngomong pemberantasan, bukan ya,
1: yeah,
0: kita pada saat itu tetap aja mereka juga tetap saudara kita yang pada saat di Aceh dulu, kita melakukan operasi psikologi di situ, itu kita lakukan. Tapi sekarang ini sudah, kalau hal-hal yang seperti itu sudah masuk ke ranah operasi militer selain perang seperti itu. Nah, jenis-jenis yang apa, yang tadi disampaikan oleh Bagus, stres itu,
1: yeah, stres tempur,
0: stres tempur itu, yeah, ya. Nah, stres tempur itu bagaimana, ya kan, bagaimana kondisi ya setiap prajurit pada saat di medan perang, di mana mereka mendapatkan tekanan yang pada akhirnya membuat mereka sudah tidak bisa berpikir dengan jernih dan tidak dapat melanjutkan penugasan dia pada saat kondisi perang seperti itu, Mas.
1: Yeah.
0: Nah, itu sering terjadi. Nah, memang pada saat kalau di perang itu pas tentu gini, kita kalau kita berbicara stres ini ya pasti kita tidak akan lepas dengan namanya stimulus dan respon. Nah, yeah, seperti itu ya kan, stimulusnya apa pasti responnya yang didapat seperti apa. Nah seperti itu mas. Nah stres tempur ini sering terjadi terhadap para prajurit kita ya, yang mana yang sering saya temukan itu apa ya, sebenarnya bukan dari ininya apa, dari internal dirinya ya,
1: yeah,
0: kebanyakan pemicunya itu dari lingkungan seperti itu, kebanyakan dari lingkungan. Makanya tadi yang saya bilang di atas tadi bahwasanya faktor yang sangat apa ya, faktor penunjang terhadap munculnya stres yang tadi saya sampaikan, lingkungan ya kan, kemudian internal pribadi. Yang internal yeah, saya kira apa ya, ya jarang sih, jarang saya temukan, rata-rata lingkungan. Contoh ini misalkan mas, ya terkena apa namanya, kena masalah misalkan, kena masalah judol misalkan, yang mana kan judol ini sudah betul-betul apa ya, konsentrasi panglima, selaku panglima tertinggi kita, bahwasannya yang kena ini judol harus kita basmi ya, misalkan seperti itu. Wah, itu stres akhirnya dia, waduh ini pasti yeah, saya kasus ini nanti. Nah, seperti itu. Itu yang sebenarnya membuat dirinya ini itu stres itu ya seperti itu gitu loh. Bukan karena ininya sendiri, bakat dia. Wah, nanti stres ini saya itu. Ah, seperti itu.
1: Iya. Yeah. Nah, kan ada beberapa tahapan untuk manajemen stres tempur kalau tidak salah ya, Pak Andi yeah, ya. Nah, itu tahapan-tahapannya seperti apa sebenarnya, Pak?
0: Ya baik, untuk tahapan-tahapannya untuk manajemen stres tempur ini, yang pertama itu praoperasi ya kan. Praoperasi ini adalah pencegahan dan kesiapan, pencegahan dari para prajurit ini ya, mental prajurit ini sebelum terjun ke medan operasi ya kan. Kita selalu memberikan sebuah, membekali prajurit itu dengan kemampuan beradaptasi agar mampu menghadapi tekanan secara efektif. Dimulai dari mulai pelatihan mental, ya simulasi kondisi stres, terus edukasi tentang reaksi stres dan cara mengelolanya. Yang selanjutnya pada saat operasi,
1: yeah, nah,
0: pada saat operasi ini kita mengajarkan bagaimana mengendalikan stres secara langsung di medan tugas. Karena yang tadi saya bilang, stres ini dapat muncul dalam bentuk bermacam-macam. Ada kelelahan, kecemasan, penurunan konsentrasi, hingga reaksi emosional yang intens, sehingga perlu ditangani secara tepat dan tepat
1: yeah,
0: di situ. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita selalu melakukan monitoring kondisi psikologis prajurit tersebut. Kita betul-betul melakukan sebuah dukungan psikologi di lapangan. Gitu kan? Agar reaksi stres yang didapat oleh para prajurit ini tidak mengganggu kinerjanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pasca operasi.
1: Yeah.
0: Nah, pasca operasi ini sangat penting, mas. Sangat penting bagaimana kita memulihkan kondisi mental mereka setelah penugasan.
1: Yeah.
0: Agar ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di saat mereka kembali ke keluarganya.
1: Iya.
0: Yeah. Seperti itu. Hal ini beberapa kegiatan yang kita lakukan yaitu mulai dari konseling, kemudian kita melakukan rehabilitasi di situ, kita melakukan debrief apa ya istilahnya, kita melakukan sebuah ya paling game-game kecil kayak gitu mas, untuk melakukan perilekan yeah, secara dari individu itu sendiri, supaya apa, supaya mencegah ya kan, namanya PTSD itu, post traumatic syndrome tadi
1: yeah,
0: itu mas.
1: Nah berarti kan kalau yang dipaparkan oleh Pak Andi ada sebuah mekanisme kontrol atau mungkin bisa disebut sebagai combat stress control. Nah ini seperti apa ini Pak mekanismenya sebenarnya Pak?
0: Ya yeah, combat stress control ini merupakan program yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengelola stres pada prajurit selama mereka melaksanakan sebuah operasi. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan mental, mempertahankan kinerja tugasnya, serta meminimalisir dampak negatif dari stres yang dihadapi, sehingga para prajurit ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat combat stress control ini antara lain mulai dari screening, tentunya ya, karena screening ini penting untuk mengetahui awal dari si prajurit ini seperti apa. Yang kedua, kita melakukan assessment psikologis yang sama sebenarnya dengan kegiatan yang pada saat di latihan tadi. Kita melakukan monitoring kondisi mental prajurit sebelum, selama, dan setelah penugasan, serta memberikan dukungan psikologis secara berkelanjutan. Program ini juga tentunya kita melibatkan beberapa profesional,
1: yeah,
0: seperti ya psikolog di situ, Mas, yang mereka apa ya, istilahnya paham betul terhadap sesuai dengan keilmuannya, ya paham betul terhadap perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh para prajurit ketika selesai dari penugasan, seperti itu. Selanjutnya, yeah, mungkin psikiater kita inikan, dan beberapa tenaga ahli yang betul-betul menekuni apa namanya beberapa orang yang menekuni tentang kesehatan mental, seperti itu.
1: Ya, berarti ini kan di ujungnya ada seperti tahap pemulihan setelah adanya operasi militer, begitu ya, Pak Andi ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, dukungan terhadap pasca operasi itu seperti apa?
0: Ya, dukungan pasca operasi itu merupakan tahapan pemulihan psikologis prajurit melalui konseling, apa namanya, terus rehabilitasi, evaluasi, seperti itu.
1: Yeah.
0: Kemudian kita melakukan sebuah apa ya, istilahnya pendekatan-pendekatan secara individual kepada mereka, supaya mereka itu apa namanya siap kembali ke keluarganya, Mas.
1: Yeah.
0: Karena beberapa, ya kan, beberapa apa namanya, beberapa kasus itu yang terjadi ketika mereka kembali, ya kan, ketika kembali ke keluarganya, dia masih mengalami beberapa beberapa situasi,
1: yeah,
0: yang dia ingat pada saat penugasan, seperti itu. Jadi terkadang mereka membuat keluarganya ini seperti musuh.
1: Oh, gitu, Mas. Begitu.
0: Iya, jadi tahu-tahu langsung main pukul, yeah, gitu loh. Main tendang, main seperti itu. Sebenarnya, yeah, ya tidak salah juga. Karena apa? Karena yang salah justru kita tidak melakukan, istilahnya ya kalau bahasa kita itu mengenolkan.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Mengenolkan apa pola pikir dia dan perilakunya dia, gitu loh, Mas.
1: Yeah. Hingga makanya apa, perlu tahap pemulihan itu, begitu ya, Pak Andi ya.
0: Iya, betul, yeah, Mas. Betul sekali, okay, itu. Jadi, nah, pemulihan itu penting.
1: Nah, seperti yang disampaikan Pak Andi, kalau begitu kan dukungan psikologi militer ini kan sangat penting. Nah, kesimpulannya seperti apa nih kalau memang ini sangat penting, Pak Andi?
0: Ya, jadi memang gini, dukungan psikologi ini merupakan suatu hal yang penting diterapkan untuk kesiapan dan keberhasilan tugas kita sebagai seorang anggota militer. Seperti itu, dukungan efektif yang kita berikan tentunya akan mendukung kesiapan tempur setiap para prajurit. Ya, kesiapan tempur ini tentunya nanti akan outputnya akan menghasilkan sebuah prestasi dalam setiap penugasan. Seperti itu, Mas.
1: Yeah.
0: Yang selanjutnya, dengan adanya dukungan psikologi ini diharapkan terjadi sebuah peningkatan apa namanya loyalitas dan moral setiap prajurit dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya adalah ya tentunya dengan adanya dukungan psikologi ini ya saya tetap berharap akan mengurangi resiko stres, resiko gangguan mental para prajurit ini selama melaksanakan penugasan.
1: Ya.
0: Yang selanjutnya yang tadi saya bilang di awal bahwasanya dengan adanya dukungan ini tentunya akan selalu menjaga kesehatan mental para prajurit ini sehingga yeah. mereka bisa membina keluarganya dengan baik, anak-anaknya, istrinya dengan baik tanpa adanya gangguan mental yang dia hadapi pada saat penugasan ataupun pada saat kondisi damai seperti yeah. itu, Mas.
1: Baik, sebagai penutup Pak Andi, apa yang Pak Andi ingin sampaikan kepada para prajurit TNI yang sedang melaksanakan pendidikan, latihan maupun juga operasi militer terkait dengan dukungan psikologi militer, silakan Pak Andi.
0: Baik. Pesan saya tetaplah jaga semangat, disiplin dan kehormatan diri sebagai seorang prajurit. Ya, setiap tantangan yang dihadapi itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter, mental dan profesionalisme dalam kepengabdian kepada bangsa dan negara. Laksanakan setiap tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas, serta tetap mengutamakan keselamatan personil dan soliditas satuan. Jangan pernah lelah untuk belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan karena...
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liverpool dan Aston Villa siap berebut tempat di 4 Liga Inggris. Kejutan, Didier Deschamps umumkan skuad tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026. Persebaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore ini dengan sejumlah informasi olahraga terkini. Untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 dan inilah dinamika olahraga selengkapnya bersama saya Luna Elia.

0: Dinamika olahraga sore kami awali dari sepak bola mancanegara. Pendengar, laga sengit tersaji dini hari nanti saat Aston Villa menjamu Liverpool. Kedua tim siap memperebutkan peringkat 4 Liga Inggris. Bagaimanakah peluangnya? Kami akan hadirkan informasinya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: It's a big week ahead, starting with Liverpool tomorrow. Is this the biggest week of your team?
2: Aston Villa akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Insentif besar menanti kedua klub di laga kedua sebelum terakhir ini, di mana kemenangan bagi salah satu tim sudah cukup untuk memastikan mereka finish di posisi keempat dalam klasemen dan mengamankan tempat di Liga Champions untuk musim depan. Aston Villa memiliki dua jalur menuju Liga Champions setelah mencapai final Liga Europa. Namun, meraih kemenangan di laga ini mungkin merupakan cara termudah bagi mereka. Kendati demikian, final Liga Europa yang akan digelar 5 hari setelah pertandingan ini memperumit situasi bagi Villa yang diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang dirotasi di laga ini. Sementara bagi Liverpool, status mereka di 5 besar masih dipertanyakan setelah hasil imbang 1 sama di kandang menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Meskipun mereka masih memiliki selisih 4 poin dari peringkat ke-6, ini jauh dari pertahanan gelar yang diharapkan para penggemar. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan bahwa dirinya kecewa atas hasil seimbang dengan Chelsea itu. Kendati demikian, dirinya tetap ingin timnya fokus untuk memenangkan pertandingan menghadapi Aston Villa.
3: Yeah, we wanted to win because we
2: kami ingin menang karena kami tahu bahwa jika kami memenangkan pertandingan itu, kami akan lolos ke Liga Champions. Tapi kami berusaha sekuat tenaga hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan itu. Dan di babak kedua, hal itu mungkin lebih terlihat karena kami lebih dominan. Namun, pada akhirnya, seperti yang sering terjadi musim ini, mistar gawang dan tiang gawang menghalangi kami untuk meraih hasil imbang atau bahkan kemenangan. Dan akibatnya, kami bermain imbang yang bukanlah hasil yang kami inginkan. Tetapi setidaknya, kami mendapat 1 poin. Padahal, seminggu sebelumnya, kami sedang menuju 1 poin atau mungkin menuju kemenangan, namun pada akhirnya kalah. Jadi, kami mengambil 1 poin itu dan bertandang ke Villa yang merupakan tim yang sangat bagus musim ini. Dan sekarang, kami harus berusaha untuk menang di sana. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa suatu kebanggaan bisa bersaing dengan Liverpool dalam perebutan tiket menuju Liga Champions.
4: Everything is very important and the moment we are having here.
2: Tentu saja semuanya sangat penting. Momen yang kami alami saat ini, proses yang sedang kami jalani, setiap detiknya sangat penting. Namun, kini, saat kami mendekati akhir musim, dengan target-target yang sudah begitu dekat, target tertinggi dari tantangan besar yang kami antisipasi sejak awal, yaitu finish di 5 besar pada akhir musim. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Besok, sebagai favorit dan pesaing sejak awal, karena tahun lalu Liverpool memenangkan Liga Inggris untuk berada di sana. Bahkan, tentu saja bersaing dengan Arsenal dan Manchester City sejak awal, dan kami memiliki poin yang sama dengan mereka. Ini sesuatu yang fantastis dan kami harus sangat bangga akan hal itu.
4: We must be so proud of it.
2: Laga antara Aston Villa dengan Liverpool ini akan berlangsung di Villa Park, Birmingham, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety Show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Jepang memastikan tiket pertama Piala Dunia 2026 setelah tampil manis di zona Asia. Berikut kita akan simak ulasan singkatnya bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim dalam segmen Bedah Tim.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dari Piala Dunia 2026 ya, Didier Deschamps ini resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia tahun ini. Banyak kejutan dalam pengambilan keputusan skuad ini. Namun di hadapan awak media, Deschamps dan timnya sangat bersemangat menantikan turnamen ini.
3: Semua energi saya, energi kami difokuskan pada Piala Dunia berikutnya ini. Jadi saya bersemangat. Penuh dengan keputusan yang harus dibuat, jelas keputusan yang sangat penting mengenai daftar ini, dan kemudian keputusan lain juga, jelas dengan federasi untuk memastikan kami berada dalam kondisi sebaik mungkin.
4: Pour faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions.
0: Kejutan terjadi dengan absennya Randall Kolo Muani karena performa buruk di Tottenham dan juga Eduardo Camavinga karena kesulitan dapat posisi reguler di Real Madrid. Sebaliknya, striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mendapatkan panggilan kejutan. Di lini depan, Mateta bergabung dengan bintang utama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga pemain bersinar seperti Michael Olise dan juga Ryan Cherki. Di lini tengah, N'Golo Kanté ini akan menjalani Piala Dunia ketiganya bersama Manu Kone, Warren Zaïre Emery dan juga Aurélien Tchouaméni. Lini pertahanan diperkuat 8 bek tangguh termasuk William Saliba, Ibrahima Konate dan juga Malo Gusto. Sementara posisi kiper diisi Mike Maignan, Brice Samba dan juga Robin Reiser. Prancis tergabung di grup I dan akan memulai kampanye melawan Senegal pada 17 Juni di Stadion MetLife yang dilanjutkan melawan Irak dan Norwegia. Sebelum berangkat, mereka akan melakoni dua persahabatan melawan Pantai Gading di tanggal 5 Juni dan Irlandia Utara tanggal 9 Juni.

Dari sepak bola kita bergeser ke arena tenis, pendengar. Casper Ruud bersiap menghadapi Luciano Darderi di semifinal Roma Open 2026 malam nanti. Casper tampak terlahir kembali di tanah liat Roma setelah cedera di Monte Carlo dengan performa dominan tanpa kehilangan lebih dari 4 game per set dalam 3 pertandingan pertama. Meski sempat terganggu hujan di perempat final, ia mengalahkan Karen Khachanov 6-1, 1-6, dan 6-2. Memastikan kembalinya ke 20 besar ATP setelah gagal di Madrid sebagai juara bertahan. Di sisi lain, Luciano Darderi yang mengalahkan Tommy Paul, Alexander Zverev, dan Rafael Jodar dalam 3 set berturut-turut mencapai semifinal master pertama dalam karirnya. Ini adalah pertama kalinya ia memenangkan pertandingan berturut-turut sejak gelar di Santiago pada Februari lalu. Ruud sebenarnya gagal di 3 semifinal Roma, sementara Darderi telah memenangkan 5 dari 6 semifinal tur utama terakhirnya di lapangan tanah liat.

0: Kali ini kami akan hadirkan informasi olahraga dari dalam negeri ya, sepak bola Liga 1 Indonesia. Persebaya pendengar bertekad untuk meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim. Untuk informasi ini selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
1: Saling serang, saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Sometimes is the most difficult games is like this.
3: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
4: Tidak waktu yang cukup untuk latihan karena Persebaya yang melakukan Persebaya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Event Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru perlu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang nanti lulus dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
3: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
5: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
3: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Balas serang, buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan buang.
0: Di laga lainnya, pendengar, PSBS Biak bersiap menjamu Arema FC di pekan ke-33 BRI Super League malam nanti. Dan PSBS ini tidak mempunyai motivasi lagi selain isu gaji yang mengemuka dan bahkan di laga sebelumnya mereka bertanding tanpa pemanasan yang layak. Dalam 5 laga terakhir, Badai Pasifik selalu kalah, gagal mencetak gol dan kebobolan 19 gol. Sebaliknya Arema FC datang dengan penuh semangat setelah menang 3-0 atas PSM Makassar. Pelatih Marcos Santos telah menemukan skema ideal dengan performa atau maksud kami dengan formula 3 back, kecuali saat kalah dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Arema adalah tim yang solid.

Selanjutnya dari olahraga net, pendengar, ganda putri Indonesia Meida Isyana dan Nastin Rinjani gagal melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Meida dan Rinjani kalah saat menghadapi pasangan Jepang Iwanaga dan Nakanishi dengan skor 12-21, 21-12, 17-21 yang digelar siang tadi di Nimi Bird Arena Bangkok. Sementara dari ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin menghadapi pasangan Thailand Prachai Supkun dan Pakapon Teratsakul, di mana skor baru saja berakhir dengan kemenangan Leo Roli dan Daniel Martin, yaitu skor akhirnya 21-16 dan 21-15. Atas hasil ini, wakil Indonesia ini berhasil menyumbang satu wakilnya ke semifinal Thailand Open 2026.

0: Kita beralih ke arena tinju, pendengar. Jakarta Boxing League akan digelar di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju yang menjadi wadah pembinaan bagi petinju muda. Tidak hanya untuk petinju amatir dan profesional, liga ini juga melibatkan influencer, artis, dan DJ untuk meningkatkan antusiasme dengan kelas pertandingan dari usia 10 tahun hingga senior, termasuk wanita dan juga pria. Sekjen Perbati Hengki Silatang menjelaskan, liga ini adalah ide Ketua Perbati Rey Zulham untuk menampung petinju amatir maupun profesional, sekaligus menjadi bagian dari strategi pembinaan berjenjang menuju kejuaraan Asia.
1: Dengan adanya liga tersebut, tersalurkan para petinju mau petinju pemula, sampai nanti akan muncul bibit-bibit bisa membela merah putih. Itu tujuan dari kami, pengurus Perbati Indonesia. Tetapi kebetulan yang menyiapkan pertandingan tersebut adalah anak-anak Jakarta, okay, yang dilakukan oleh Perbati Jakarta, begitu.
0: Di sisi lain, Perbati Indonesia kini diakui sebagai full member World Boxing, membuka peluang atlet Indonesia menuju Olimpiade.

0: Kita bergeser ke arena voli, pendengar. Juara Proliga 2026, Lavani Transmedia memilih terus memanaskan pemain dengan mengikuti turnamen SBY Cup 2026 dua pekan setelah musim Proliga berakhir. Pelatih Erwin Rusni berharap turnamen ini meningkatkan antusiasme klub-klub voli Indonesia, mengingat Proliga kategori putra hanya diikuti 5 tim dalam dua edisi terakhir. Erwin juga mengatakan target utama Lavani adalah mewakili Indonesia di AVC Champions League yang menjadi pintu menuju FIVB Volleyball Club World Championship.
1: Kalau kita dipercaya ditunjuk ini, kita siap. Dari segi pemain kita semua mendapatkan kategori yang jujur dan kita harapkan. Ya mudah-mudahan ada sebagian besar pemain Lavani ini untuk memperkuat squad di tim nasional untuk ajang-ajang event-event yang di internasional.
0: Saat ini pendengar, Lavani mendoakan Jakarta Bayangkara Presisi yang bertanding di semifinal AVC Champions League sambil berharap sebagian besar pemain Lavani ini bisa masuk skuad timnas voli Indonesia pada AVC Cup 2026.

Kabar olahraga lainnya, pendengar, kompetisi balap sepeda Gunung 76 Indonesian Downhill 2026 hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan juga menantang. Bertujuan meningkatkan kualitas rider Indonesia agar kompetitif di level internasional. Musim ini bergulir dalam 3 seri. Perdana di Bukit Hijau. Bike Park di Bantul tanggal 22 hingga 24 Mei, kemudian Ternadi Bike Park di Kudus di bulan Agustus, dan nanti akan ditutup di Arjuna Bike Park di Pasuruan di bulan Oktober. Lintasan ini lebih panjang ya, minimal 1.600 meter, kemudian juga lebih curam dan berkecepatan tinggi dengan minim pedaling, mendekati karakter trek internasional. Trek yang lebih ekstrim membantu rider Indonesia mengatasi kendala saat tampil di Eropa. Sebanyak 10 kelas dipertandingkan, termasuk kelas utama Men Elite, Women Elite, dan Men Junior berstatus UCI C1.

Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional, tentu

0: 6 jam, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan yang membuatnya belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. Kapten Persib Mark Klok menegaskan tidak ingin membuang kesempatan meraih kemenangan penting saat jumpa PSM Makassar. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada 17 Mei mendatang. Petenis Ukraina Elina Svitolina melaju ke final Italian Open 2026 usai menyingkirkan unggulan keempat Iga Swiatek. Svitolina menang 3 set 6-2, 4-6, dan 6-2 pada semifinal yang berlangsung di Foro Italico.

Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Luna Elia kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026, kami hadir kembali dengan beragam informasi dan juga topik-topik perbincangan menarik seperti yang akan segera kami hadirkan. Kita akan membahas tentang tim Indonesia di ajang Thailand Open 2026.

0: Ya, hari ini dua wakil Indonesia ya yang tersisa menjalani pertandingan ya. Ada ganda putri dan juga ganda putra Indonesia dan dua-duanya sudah menyelesaikan permainannya. Sayangnya yang berhasil melaju ke babak selanjutnya yaitu ke semifinal adalah ganda putra Indonesia. Sementara langkah ganda putri muda kita Isyana Syahira dan Rinjani Quinaranastin ini harus terhenti di babak perempat final Thailand Open 2026 setelah bertanding pada siang tadi menghadapi unggulan pertama asal Jepang ya, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi. Dan sempat ada perlawanan sengit yang diberikan dalam pertandingan rubber set siang tadi. Sempat kalah di game pertama 12-21. Namun kemudian Isyana dan Rinjani bangkit di set kedua dengan kemenangan yang cukup meyakinkan ya, 21-12. Tapi sayangnya di game penentuan, pasangan Indonesia ini akhirnya menyerah 17-21 dalam laga yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Secara peringkat memang ya, pertandingan ini menjadi tantangan berat sebetulnya untuk Isyana dan Rinjani yang saat ini berada di ranking 38 dunia. Sementara pasangan Jepang yang merupakan lawannya tadi ini menempati peringkat 7 dunia. Tapi meski demikian ya, penampilan dari pasangan ganda putri Indonesia tadi juga cukup baik untuk memberikan tekanan ya kepada pasangan dari Jepang yang menjadi lawannya. Tapi bagaimana nanti evaluasi selengkapnya, kita nanti akan membahasnya ya bersama pengamat bulu tangkis. Di sisi lain, kabar baik tadi sempat saya singgung dari sektor ganda putra, baru saja berakhir ya sekitar jam 3 lewat tadi, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang sukses melangkah ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun dan juga Pakapon Terarat Sakul. Bahkan pertandingan berlangsung 2 game langsung ya dengan skor 21-16 dan 21-15. Dan ini artinya Indonesia masih memiliki satu wakil di babak semifinal Thailand Open 2026. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana sih penampilan para wakil Indonesia di turnamen kali ini, kami sudah bersama dengan pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto. Pak Budi, selamat sore.
1: Selamat sore. Luna.
0: Iya, Pak Budi, Anda melihat tadi penampilan Isyana dan Rinjani bagaimana? Meskipun kalah dari unggulan pertama Jepang, tapi kan sempat menang di game kedua ya, Pak Budi?
1: Ya, saya kira pasangan muda kita ini tampil dengan sangat bagus ya. Telah mencoba memberikan perlawanan yang hebat berhadapan dengan Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi dengan rubber game ya, dan di game ketiga pun juga dengan perlawanan sampai dengan 21-17 ya. Ini adalah satu tampilan yang bagus dan ini segera bisa menjadi harapan untuk nantinya ke depannya untuk pasangan Isyana dan Rinjani ini.
0: Oke, kalau secara peringkat kan memang jauh begitu ya, tapi dengan melihat penampilan tadi ini ada progres, Pak Budi melihatnya seperti itu dari pasangan muda kita.
1: Iya, betul. Dan ini nanti mungkin akan kita lihat berikutnya adalah setelah di Open ini kan akan ada Malaysia Open ya. Nanti mereka juga tampil di sana, akan kita lihat apakah konsistensi penampilan mereka ini betul-betul dipertahankan. Kalau betul dipertahankan, artinya memberikan prospek harapan bagus untuk kedepannya nanti.
0: Baik, kalau dari permainan tadi, apa yang paling menonjol dari pasangan muda ini selama pertandingan di Thailand Open, Pak Budi?
1: Ya, saya kira tadi kalau kita lihat pertandingan tadi yang menarik adalah mereka tampil tanpa beban ya. Jadi mereka betul-betul enjoy menikmati pertandingannya dan mereka betul-betul bisa kompak bermain, saling mendukung, saling menyemangati. Itu salah satu modal untuk jadi pemain ganda. Tapi juga kita melihat ada beberapa kelemahan yang menurut saya sangat mungkin masih bisa dikembangkan dan ditambah lagi. Ya, terutama adalah di daya tahan dan terutama di nantinya di power ya. Kalau mereka punya tahan yang bagus dan power yang bagus, saya kira pasangan ini dalam 1-2 tahun ke depan juga diharapkan jadi pasangan utama Indonesia nantinya.
0: Ada peluang ke situ ya kalau lihat dari permainannya ya. Tapi apa yang harus diperhatikan, apalagi ini pasangan yang pasangan muda begitu ya, secara usia kemudian juga chemistry keduanya selama ini bagaimana, Pak Budi melihatnya? Apalagi di pertandingan terakhir tadi, di game pertama kita kalah, kemudian di game kedua muncul percaya dirinya karena menang begitu, Pak Budi ya, meskipun di game penentuan kita kembali harus kalah begitu dari pasangan Jepang ini.
1: Ya, secara chemistry pasangan ini sudah bagus ya. Mm-hmm. Sudah bagus, saling tadi saya katakan saling menyemangati, saling mendukung. Dan mereka satu hal yang luar biasa adalah dalam walaupun pertandingan yang penting berhadapan dengan unggulan pertama, tapi mereka tampil dengan enjoy ya. Ini yang saya kira membuat mereka tampil dengan bagus ya. Ini salah satu modal yang mungkin harus tetap dijaga oleh pelatihnya. Dan kedepannya saya kira ini jadi satu hal yang bisa dijadikan contoh buat pasangan-pasangan muda lain.
0: Ya. Baik. Nah, sekarang ke ganda putra, Pak Budi, yang baru saja menyelesaikan dua set langsung ya, 21-16, 21-15, Leo Roli dan juga Daniel Martin. Dan ini memastikan kita masih punya asa mendapat gelar juara di Thailand Open ya, melalui pasangan ini. Bagaimana Anda melihat penampilan tadi, Pak Budi?
1: Ya, tampilan Leo dan Daniel ini kira tampil dengan cukup baik, walaupun mereka lama tidak dipasangkan karena Daniel kebetulan cedera. Tapi ini adalah tampilan pertama setelah mereka dipasangkan kembali, dan ini memberikan harapan. Saya kira mereka tampil walaupun mungkin masih belum sempurna, tetapi paling tidak mereka memberikan penampilan yang tidak mengecewakan ya. Dan ini saya kira bisa diharapkan untuk kedepannya.
0: Kunci kemenangan Leo Daniel apa yang Pak Budi lihat dari pertandingan tadi melawan pasangan dari Thailand ini?
1: Ya, saya kira kemampuan pertamanya adalah bagaimana Leo menjadi playmaker ya. Kemampuan Leo menjadi playmaker ini memberikan satu memberikan umpan-umpan yang bagus pada Daniel, dan mereka memang kalau saya lihat tembakan-tembakan dari Daniel ini masih sulit untuk diantisipasi, terutama di game pertama. Walaupun setelah itu, setelah 11, kelihatannya mereka agak kendor dan lawan pun sudah bisa mulai mengantisipasinya, sehingga memberikan perlawanan yang cukup, sehingga mereka sampai bisa mendapat angka 16. Tapi saya kira kesalahan di game pertama ini mereka tidak lakukan lagi di game kedua, mereka begitu serius dari mulai awal, dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan ini dengan straight game 21-15.
0: Ya, 21-16 dan 21-15 ya. Dengan kemenangan Leo dan juga Daniel ini, artinya kan kita hanya punya satu wakil ya di Thailand Open yang nanti melaju ke semifinal. Pak Budi melihat overall dari performa Indonesia di ajang ini seperti apa, Pak?
1: Ya, sebetulnya kalau kita lihat penampilan pemain-pemain muda kita cukup bagus ya. Terutama kalau kita lihat di tunggal putri ya, Talita itu juga saya kira tampil dengan bagus. Dia bisa menghantar bergame dengan terakhir kalah dari Ratchanok ya. Dan itu salah satu nanti yang mungkin kalau bisa kita kembangkan lagi bisa memberikan harapan buat pemain putri Indonesia. Kemudian juga pemain-pemain ganda campuran kita juga kemarin kalahnya hampir semua kalah terhormat ya. Malah masih ada yang bisa melalui babak berikutnya yang mungkin akan bisa kita lihat nanti di kedepannya ya. Terutama nanti kita lihat tampilan berikutnya adalah sekali lagi di Malaysia Open minggu depan ya. Mudah-mudahan kita lihat lebih baik lagi nantinya.
0: Oke, sektor mana ini yang saat ini mungkin dinilai paling menjanjikan untuk dipersiapkan di turnamen-turnamen berikutnya, Pak?
1: Ya, saya kira memang kalau kita melihat, saya kira di samping yang sekarang tampil di quarter final yaitu ganda putri dan ganda putra, tunggal putri pun serta ganda campuran juga segera memberikan harapan buat kita semua untuk bisa tampil lebih baik nantinya. Dan mereka memang masih butuh jam terbang untuk bisa mematangkan pola permainan juga menghadapi lawan-lawan yang bervariatif ya. Jam terbang ini penting buat mereka.
0: Baik, kalau di sektor tunggal putra apa evaluasinya, Pak Budi?
1: Ya, saya kurang tahu apa yang terjadi dengan Ubed ya. Kemarin tampil dengan baik, tapi di terakhir mereka tampil dengan at home berhadapan dengan pemain Korea ini kelihatannya kemarin kok errornya begitu banyak ya, sampai game kedua pun tidak mencapai angka 10.
0: Ya, betul.
1: Ini yang ada kendala di fisik atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak tampil dengan lepas dan akhirnya tampilannya memang agak mengecewakan. Dan mudah-mudahan nanti di minggu depan penampilannya bisa diperbaiki lagi, karena sebetulnya Ubed ini salah satu pemain muda yang sangat diharapkan ini bisa menggantikan para seniornya nanti di depan.
0: Iya, kalau Ubed dari kutipan di websitenya PBSI kan menyatakan ini tidak menyangka begitu ya, lawannya yang kemarin itu memiliki permainan tidak seperti yang diduga begitu oleh Ubed. Nah, seorang pemain itu harus mengantisipasi seperti apa sih, Pak Budi, dari pengalaman Bapak menangani PBSI dulu, Pak?
1: kemarin kan Ubed ketemu dengan Jeong Ho-jin ya dari Korea ya. Jeong Ho-jin ini pemain-pemain yang ulet yang biasanya memang akan bermain dengan rally, tapi kemarin memang bermainnya agak merubah pola permainannya, agak ada serangannya dan nyatanya ini akan mengagetkan buat Ubed ya.
0: Mengagetkan ini salah ya. Satu,
1: iya, jadi mungkin betul sekali mereka kurang antisipasi. Dan apalagi memang kalau kita lihat di turnamen di Thailand ini, Ubed tidak didampingi oleh pelatih utamanya. Jadi mungkin juga belum terlalu nyaman dengan pelatih penggantinya, dengan asisten pelatih ini. Ya. Sehingga kalau tidak dalam konsultasinya mungkin belum bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi pukulan-pukulan lawannya ini.
0: Oke. Mungkin apa yang menjadi evaluasi yang ingin disampaikan Pak Budi agar menjadi perhatian terutama untuk PBSI dengan melihat tim Indonesia di Thailand Open kali ini?
1: Ya, yang penting buat pemain-pemain muda ini adalah jam terbang yang mereka perlu lebih banyak diturunkan pada turnamen-turnamen yang sesuai dengan klasifikasinya. Dan kebetulan ini adalah klasifikasi yang cukup tinggi, seri 500. Ya. Kemudian minggu depan juga di Malaysia Open juga seri 500, baru minggu depannya lagi nanti di Singapore Open itu seri 750. Sebelum nanti puncaknya di awal Juni adalah Indonesia Open di Indonesia seri 1000 ya nanti.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Budi untuk ulasannya bersama RRI Pro 3. Kita terus pantau ya untuk semifinal ganda putra ya, yang masih menyisakan satu wakil Indonesia di turnamen Thailand Open kali ini. Selamat sore Pak Budi, sehat selalu.
1: Selamat sore Mbak Luna. Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Kita baru saja tadi berbincang bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto ya, melihat dari hasil tim Indonesia di ajang Thailand Open 2026.

0: Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi pemain bintangnya Mohamed Salah akan kembali bermain saat mereka menjalani laga tandang melawan Aston Villa di Stadion Villa Park pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kepastian Salah kembali bermain menjadi kabar gembira untuk penggemar Liverpool karena mereka akan melihat aksi-aksi terakhir penyerang 33 tahun tersebut yang menyudahi masa baktinya untuk The Reds pada musim ini. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Jumat ini masih dalam rangkaian long weekend ya, dalam rangka kenaikan Yesus Kristus, banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk menikmati liburan begitu ya di long weekend kali ini. Seperti masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang memilih kawasan Blok M di Jakarta Selatan untuk menikmati long weekend ya. Terpantau saat ini banyak pengunjung ya memadati kawasan Blok M di Jakarta Selatan di hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selengkapnya untuk informasi terkini dari kawasan Blok M, kita akan simak laporannya bersama Sasa Haniah. Sasa?
2: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan, di mana pada hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan ini masih dipadati oleh pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, keluarga, hingga orang tua. Berdasarkan pantauan kami, sejak masuk waktu makan siang, aktivitas di kawasan Blok M mulai meningkat, terutama di sejumlah titik-titik kuliner dan area hiburan di sekitar kawasan tersebut. Bahkan beberapa tempat kuliner yang sempat viral atau ramai dibicarakan di media sosial, terpantau masyarakat mengantri panjang demi mencicipi makanan maupun minuman yang dijual di gerai tersebut. Pendengar, beberapa saat yang lalu juga kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung asal Cikarang bernama Fia yang memilih memanfaatkan libur panjang dengan mengunjungi kawasan Blok M untuk mencoba salah satu kuliner viral. Ia juga mengatakan bahwa dirinya saat ini masih menunggu pengumuman sekolah sehingga memiliki waktu luang selama periode libur panjang berlangsung. Fia sendiri memilih mendatangi kawasan Blok M karena tertarik mencoba berbagai kuliner yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Berikut percakapan singkat kami dengan Fia.
3: Berarti Kak Fia ini sekarang lagi kuliah apa kerja, Kak?
4: Lagi nunggu pengumuman.
3: Oh, berarti ini lagi libur ya, Kak? Yeah. Kenapa nih, Kak, libur? Pertama, ini kan libur panjang ya, Kak? Kan Blok M selalu ramai. Kenapa milih ke Blok M, Kak?
4: Karena pengen nyobain kulineran aja.
3: Sama siapa, Kak, datang?
4: Ini sama dia. Teman-teman.
3: Udah kemana aja, Kak, di Blok M?
4: Baru foto box sama ke nyobain ayam ranau sih.
2: Ya, pendengar, diketahui juga bahwa kawasan Blok M dikenal ke masyarakat karena memiliki beragam pilihan kuliner yang ramai di media sosial. Selain wisata kuliner, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti foto box dan beraktivitas santai di Taman Literasi. Tidak hanya menyediakan tempat hiburan, kawasan ini juga memiliki lokasi olahraga serta berbagai pusat perbelanjaan. Saat ini, cuaca di kawasan Blok M juga terpantau mendung berawan. Dari Jakarta Selatan, Sasa Haniah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dari Jakarta kita menuju ke Lumajang, Jawa Timur ya. Sebanyak 300 kepala keluarga di Dusun Biting, Lumajang hingga saat ini masih terendam banjir akibat luapan Sungai Menjangan. Kita akan bergabung bersama Kary Antoni. Antoni. Antoni. Halo, Antoni. Oke, kita akan hubungi kembali reporter Kary Antoni dari Lumajang, Jawa Timur ya, untuk mengupdate informasi mengenai banjir yang melanda wilayah Lumajang, Jawa Timur ini akibat luapan Sungai Menjangan ya. Ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Untuk informasi selengkapnya kembali kita akan tersambung bersama Antoni. Silakan Antoni.
5: Pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Senduro, Gucalit, dan Pasru Jambe sejak Kamis malam 14 Mei 2026 memicu banjir genangan di sejumlah titik Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dampak terparah terjadi di Desa Kutronon setelah tanggul Sungai Menjangan dilaporkan jebol. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, berdasarkan laporan asesmen tim reaksi cepat BBBD Kabupaten Lumajang, banjir mulai merendam pemukiman warga pada Jumat dini hari, tanggal 15 Mei 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Air masuk ke permukiman di Gang Kemiri, Dusun Biting 1 dengan ketinggian mencapai 120 meter.
6: Ini berapa dusun dan berapa desa, Pak?
7: Satu desa, dua dusun. Satu desa ada dua dusun.
6: 300 kakak ya?
7: Satu sama Biting 2.
6: Ini dugaan sementara dari hasil asesmen yang dilakukan banjir karena faktor apa, Pak? Dari air sungai yang meluap atau curah hujan yang tinggi?
7: Ya, dikarenakan curah hujan dari atas ya,
5: Kenaikan debit di Dam Kedung Sangku terpantau cepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Limpasan sudah 200 cm, kemudian naik menjadi 300 cm pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat dan meluber ke permukiman warga setempat. Data sementara mencatat sedikitnya 300 kepala keluarga di Dusun Biting RW 8 dan RW 9 serta RW 10 rumahnya tergenang oleh air. 4 warga dievakuasi ke Puskesmas Sukodono untuk mendapatkan penanganan secara medis. Di titik lain pendengar, banjir juga merendam Bujur Biting 1 Gang Kemiri RT 4 RW 8 Desa Kutronon dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 120 cm dan Dusun Kerajaan 2 RT 4 RW 5 Desa Kutronon ketinggian 10 hingga 100 cm. Selain itu banjir juga terjadi di kawasan Jalan Musi Dusun Sukar Putih RT 1 RW 1 Desa Sumberjo ketinggian 20 cm air masuk ke 6 halaman rumah dan kini berangsur surut. BPBD juga mencatat sektor pertanian dan peternakan juga terdampak akibat banjir tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Jakarta.
1: Ya, informasi dan juga topik perbincangan menarik lain akan kami hadirkan untuk Anda usai kita simak warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi aturan perdagangan elektronik akan memperkuat transparansi biaya administrasi dan perlindungan bagi pelaku UMKM di platform digital. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya pendengar, Kementerian Perdagangan tengah melakukan finalisasi terhadap revisi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tahun 2023. Langkah ini diambil untuk merespons banyaknya keluhan dari pelaku UMKM terkait tingginya biaya administrasi serta kurangnya transparansi pada platform perdagangan elektronik. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa dalam aturan terbaru nanti, setiap platform wajib merinci biaya administrasi dan biaya tambahan lainnya agar dapat diakses secara terbuka, baik oleh penjual maupun konsumen. Selain itu, regulasi ini akan mewajibkan adanya layanan pengaduan yang dilengkapi dengan service level agreement atau standar waktu penanganan yang jelas. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
2: Kemudian, platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seluruh.
1: Ya pendengar, selain masalah biaya, pemerintah juga memberikan penekanan pada kewajiban platform digital untuk memprioritaskan promosi produk dalam negeri. Hal ini bertujuan agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat dan tidak tergerus oleh produk impor di ranah digital. Mendag Budi Santoso juga menargetkan revisi Permendag ini akan selesai pada pekan depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan atau Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menegaskan pentingnya penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai bagian dari reformasi Polri guna memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP, ia mengungkapkan salah satu rekomendasi utama KPRP meliputi memperluas kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal Polri. Dengan demikian, ia menyebut bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden, tetapi pengawasan eksternal harus diperkuat. Oleh karena itu, menurutnya Kompolnas perlu memiliki kewenangan yang lebih efektif agar pengawasan terhadap institusi kepolisian berjalan optimal. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas isu nuklir Iran saat bertemu di sela-sela pertemuan tingkat Menlu kelompok BRICS di New Delhi, India. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga membahas kerjasama Teheran dan Moskow di bidang energi dan transportasi, serta situasi setelah gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Lavrov dalam pertemuan tersebut menegaskan kesiapan Rusia untuk membantu penyelesaian konflik terkait Iran. Beralih ke berita olahraga, pebalap Aprilia Racing, Marco Bezzeschi, menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dari persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Bezzeschi menyatakan Marc Marquez akan tetap menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini, meski pebalap asal Spanyol tersebut masih dalam proses pemulihan akibat cedera. Ia juga mengaku saat ini persaingan gelar juara dunia masih sangat terbuka dan tidak menutup kemungkinan Marc Marquez bisa mengambil alih posisi puncak klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: Jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create some
2: kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle. Those drones can
3: do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Menurutnya, lulusan saat ini memasuki kehidupan nyata dengan persoalan kompleks sehingga membutuhkan keberanian, energi, dan daya juang. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiapkan program Tamasya untuk mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kali ini saya Luna Elia masih bersama Anda. Sesaat lagi kami akan membahas topik ini mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%. Apa pengaruhnya bagi para petani dan juga industri pertanian di Indonesia? Tentu ini adalah kabar baik ya dari sektor pertanian nasional. Pemerintah menyampaikan bahwa harga pupuk nasional khususnya pupuk subsidi ini mengalami penurunan hingga 20%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan tanpa membebani APBN ya atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan tidak hanya itu, pendengar, industri pupuk nasional ini juga disebut semakin kuat dengan terbukanya peluang ekspor hingga ke Australia. Penurunan harga pupuk ini tentu juga menjadi angin segar terutama bagi para petani karena diharapkan nanti bisa menekan biaya produksi, kemudian juga bisa meningkatkan daya beli pupuk sekaligus bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Bagaimana dampak nyata dari kebijakan ini di lapangan? Apakah distribusi pupuk ini juga sudah semakin mudah diakses oleh para petani? Dan tentunya sejauh mana juga penurunan harga pupuk ini bisa mendorong produktivitas pertanian Indonesia? Untuk itu, sore ini kami akan berbincang bersama dengan penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nursamsi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Prof. Dedi.
2: Selamat sore Mbak Luna, selamat sore pemirsa semuanya, salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Prof, sebelum kita bahas tentang harga pupuk yang turun dan juga dampaknya ya di sektor pertanian, kita break dulu ya Prof. Ini ada informasi tokoh dulu sebentar ya. Pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan menariknya setelah kita dengarkan kata tokoh berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
0: Harga pupuk nasional turun 20% dan bahkan Presiden mengatakan ini tidak membebani APBN. Prof. Dedi dari Kementan, bagaimana Kementerian Pertanian melihat dampak dari penurunan harga pupuk sebesar 20% ini terhadap semangat dan juga produktivitas petani di Indonesia? Prof, silakan.
2: Ya, para pemirsa Mbak Luna, jadi ini gebrakan Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ini gak main-main menurut saya nih, luar biasa ya. Yeah. Awal 2025 ada alokasi pupuk meningkat 2 kali lipat, yang asalnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Ini kan menurut saya luar biasa. Nah, selain itu juga ada deregulasi habis-habisan ya. Asalnya pupuk subsidi itu diatur dengan 145 peraturan perundangan, sekarang tinggal 3 ya. Bayangkan biasanya ada belasan menteri yang harus tanda tangan untuk mencairkan pupuk subsidi. Sekarang tinggal satu menteri pertanian saja gitu kan, dengan pupuk Indonesia langsung kepada petani. Jadi ini kan luar biasa ini ya, diregulasi ini. Kemudian di saat yang sama ya, proses pengelolaan pupuk subsidi sampai dengan sasaran juga luar biasa ya. Termasuk juga ada Poktan Gapoktan yang siap menjadi kios begitu. Ini juga menambah ya apa jumlah kios kita, sehingga proses distribusi pupuk kepada para petani itu tentu semakin lancar ya. Dulu sering kita dengar toh kekurangan pupuk, kemudian HET pupuk mahal. Nah, sekarang sudah sangat berkurang. Ada 1-2 yang menjual pupuk di atas HET langsung dicabut itu izinnya oleh Menteri Pertanian. Jadi menurut saya ini gebrakannya yang memang luar biasa. Kemudian awal 2026 ini ya harga pupuk turun 20%. Tadi kan Mbak Luna sudah sampaikan bahwa penurunan harga pupuk ini tidak membebani APBN. Yeah. Maksudnya tidak menambah subsidi. Ini didapat dari efisiensi terutama di pabrik pupuk ya. Jadi pupuk pabrik-pabrik yang tua itu diganti dengan yang muda sehingga produksinya lebih efisien, sehingga bisa menurunkan ongkos produksi. Dan dengan sendirinya maka alokasi pupuk subsidi juga harganya itu bisa turun 20% ya. Urea yang asalnya 2.250 turun menjadi 1.800. Kemudian NPK juga yang tadinya harganya 2.240 juga turun menjadi 1.700 sekian gitu ya. Nah, ini menurut saya berita yang sangat menggembirakan. Jadi di tengah-tengah saat ini ya geopolitical tension yang luar biasa ya, akibat perang Amerika dengan Iran ya, Amerika Israel dengan Iran. Ini kan semua ongkos produksi bukan hanya untuk pertanian itu kan melejit ya. Termasuk harga bahan baku pupuk, termasuk juga bensin, termasuk solar, termasuk semuanya lah. Bahan baku untuk seluruh proses industri itu kan naik. Nah, dengan sendirinya ya pasti ongkos produksi atau biaya produksi pertanian juga kan naik, termasuk juga kan ongkos upah itu kan naik. Jadi ini menurut saya tamparan yang luar biasa untuk kita semua ya. Bukan hanya orang pertanian tetapi juga untuk kita semuanya ya. Nah, di tengah-tengah seperti itu ini pemerintah kita ya, Presiden Prabowo justru malah menurunkan pupuk, meningkatkan alokasi pupuk subsidi lebih dari 2 kali lipat, menurunkan harga pupuk subsidi turun 20%, dan menurunkan regulasi atau deregulasi pengelolaan pupuk subsidi. Dari asalnya 145 peraturan hanya tinggal tersisa 3 peraturan. Ini kan menurut saya kan luar biasa. Dan ini semuanya ya ditujukan untuk swasembada pangan berkelanjutan. 2025 alhamdulillah kita sudah mencapai swasembada pangan dalam hal di beras. Nah, tentu tahun-tahun berikutnya mulai 2026 ke depan swasembada pangan terutama beras kita kan harus tetap berkelanjutan. Swasembada pangan komoditas lainnya juga harus terus kita genjot, jangan sampai kita kurang lagi, kita impor lagi, tidak boleh itu. Nah, jadi dampaknya saat ini sebetulnya sudah terasa ini Mbak Luna ya. 2025 kemarin ya produksi kita berlimpah ya, yang biasanya produksi kita tuh 30,5 juta ton naik menjadi 34,7 juta ton. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4,2 juta ton beras. Nah, jadi ini kan menurut saya ini kan luar biasa. Nah, tren ini tidak boleh terganggu. Nah, oleh karena itu harga pupuk subsidi diturunkan 20%. Nah, kemudian juga sekarang bahkan ya sudah pabrik pupuk kita, pupuk Indonesia sudah mampu mengekspor ya ke Australia dengan total kurang lebih 7 triliun rupiah. Ini kan menurut saya revolusi kebijakan di bidang pangan menurut saya yang luar biasa ya. Yang tadinya kita produksi empot-empotan, alokasi pupuk terbatas, birokrasinya berbelit-belit. Nah, sekarang luar biasa alokasi naik, kemudian birokrasinya diturunkan, distribusinya semakin lancar, dan petani dapat memanfaatkan pupuk ini dengan baik, sehingga ya tentu ujung-ujungnya akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional. Demikian Mbak.
0: Kalau pemantauan di lapangannya bagaimana? Strategi pemerintah juga untuk memastikan distribusi pupuk ini tetap tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan petani saat ini ya?
2: Ya, betul ya. Jadi memang prosedurnya untuk pupuk subsidi ini kan diawali dari pendaftaran para poktan ya. Jadi petani itu harus terdaftar dulu di dalam poktan yang ada di dalam simultan. Nah kemudian poktan-poktan tersebut didampingi oleh para penyuluh ya, mendaftarkan kebutuhan pupuknya ya ke Kementerian Pertanian. Nah itu yang disebut sebagai ERDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah salah satunya adalah pupuk subsidi ini. Nah kemudian setelah ERDKK kemudian diverifikasi segala macam. Nah setelah diverifikasi dengan baik, data-data petani yang memerlukan pupuk, jumlah pupuknya berapa, luasannya berapa hektar, di mana data-data ERDKK itu diserahkan kepada Pupuk Indonesia. Nah kemudian Pupuk Indonesia membuat suatu perencanaan ya. Perencanaannya itu luar biasa ya, mulai dari perencanaan waktu, bulan ini kebutuhan pupuknya sekian, harus didistribusikannya itu ke provinsi ini, kabupaten ini, bahkan ke poktan ini. Nah tentu ini semua atas kerjasama yang baik ya, termasuk juga para Babinsa ya, ikut mengawal, kemudian tentu penyuluh ya, yang sekarang, yang dulunya berada di pemerintah daerah, sekarang penyuluh kan sudah ada di pusat. Nah dia bisa mengawal secara bebas ya, secara langsung para petani kita, mulai dari perencanaan mengusulkan kebutuhan pupuk sampai mendapatkan pupuk, sampai mengaplikasikan pupuk di lapangan, sampai petani itu nanti mendapatkan kenaikan produksi, sampai petani itu menjual gabahnya mendapatkan duit. Nah, jadi seperti itu prosedurnya.
0: Oke, okay. So, didampingi ya para penyuluh.
2: Pendampingan oleh para penyuluh kita,
0: betul. Iya, untuk mengedukasi para petani penggunaan pupuk yang efisien tadi ya, Pak.
2: Betul.
0: Jadi ya. Nah, ya. Kalau tantangannya apa sih di lapangan terkait dengan pupuk ini, distribusi maupun pemanfaatan pupuk yang ada ya. Ini?
2: Jadi tantangannya ya memang bagaimanapun juga ya, negara kita ini kan negara kepulauan. Ada 17.000 loh, lebih 17.000 pulau negara kita. Jadi memang distribusi pupuk di Indonesia ini jangan disamakan dengan di Singapura, Thailand, Filipina, negara-negara kecil ya. Negara kita itu besar, kemudian juga kita kan archipelago ya, artinya pulau-pulaunya banyak, kita lautannya juga banyak. Jadi pasti proses distribusi ini sebetulnya sulit. Tetapi alhamdulillah dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ini semuanya alhamdulillah bisa teratasi. Nah kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana pupuk ini bisa dimanfaatkan secara efisien di lapangan. Ada konsep pemupukan berimbang. Nah konsep pemupukan berimbang itu adalah sebelum kita pupuk, memberikan pupuk kimia ya, kita sehatkan dulu tanahnya. Bagaimana caranya menyehatkan tanah? Ya tentu dengan pupuk organik, kompos, pupuk hayati, kemudian pembenah tanah termasuk dengan biochar. Nah termasuk juga tanah harus disehatkan dari serangan patogen dan sebagainya, makanya kita menggunakan biokontrol, termasuk juga nanti kita menggunakan biopestisida. Nah setelah kondisi tanahnya itu sehat, baru kita pupuk dengan baik. Pupuknya itu seperlunya, jangan berlebihan. Itulah konsep pemupukan berimbang. Kenapa? Karena kalau pupuk berlebihan itu sama dengan buang-buang duit. Kenapa buang duit? Ya pupuk kan mahal sekarang sebetulnya. Ya toh karena pupuk subsidi makanya murah. Nah kalau misalnya nggak efisien, ya misalnya kita gunakan dihambur-hamburkan di permukaan tanah, pupuk itu akan menguap. Urea itu gampang sekali menguap. Ya. Artinya pupuk itu akan lebih banyak yang menguap ke udara daripada yang disedot oleh akar tanaman. Kan rugi itu. Nah cara-cara seperti itu nggak boleh terjadi. Berikanlah pupuk itu dilarikan, kemudian ditimbun lagi kepada tanah. Nah oleh karena itu misalnya di sawah itu boleh dihambur-hambur dulu kemudian diinjek-injek dong ya, agar pupuknya masuk ke dalam tanah. Itu nanti pemupukan akan menjadi lebih efisien di lapangan. Nah cara-cara seperti itulah yang disampaikan oleh para penyuluh kepada para petani kita. Jadi penyuluh dengan para Babinsa juga turun ke lapang mendampingi petani mengaplikasikan pupuk dengan sebaik-baiknya sehingga penggunaan pupuk benar-benar efisien.
0: Iya. Luar biasa. Kalau tadi kan di awal juga Prof. Dedi menyebut sebetulnya ini juga erat kaitannya dengan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,
2: betul.
0: Begitu ya.
2: Betul,
0: nah,
2: betul.
0: Selain penurunan harga pupuk ini, Prof., apa ya, ada upaya lain seperti peningkatan luas tanam dan juga hasil panen nasional untuk menuju ya, ke target tadi?
2: Itu tahapan berikutnya. Jadi ya setelah salah satu sarana produksi pertanian kita, terutama pupuk, termasuk juga benih, ya termasuk juga pengairan, itu semuanya bisa dikendalikan dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Maka setelah itu tentu ada yang namanya program percepatan tanam. Nah, kalau kita mempercepat tanam kita, artinya kalau kita sudah panen, ya paling lama 2 minggu lah kita berok, ya sampai dengan pengolahan, langsung kita tanam lagi ya. Bahkan kalau di Cianjur ya, kemudian di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang namanya sistem culik. Artinya petani itu sebelum panen, dia sudah hambur benih dulu. Meskipun hambur benihnya bukan di sawah, tapi di tempat lain ya. Nah, sehingga bayangkan di Cianjur itu baru 3 hari panen, ya, terus bisa ditanam lagi. Kenapa? Selesai panen langsung diolah lagi. Selesai diolah langsung ditanam lagi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara, kini kami ajak Anda mendengarkan mini drama dengan judul Bukan Sekedar Kenyang.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu, momennya sampai kedengeran.

0: Ini loh Pak, ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
1: Ya ampun, iya ya, keras begini, masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
0: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
1: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
0: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu, aduh apa tuh, burger apa itu, ah entahlah ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas jangput? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
1: Sabar Bu, sabar, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
0: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
1: Amin, semoga ya Bu.
2: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Iya, saudara pendengar, Anda tidak bisa mendengarkan hingga tuntas suara Nisa Haryanti lewat lagunya Sepi Dalam Keramaian, karena sesaat lagi kita akan jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Penurunan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 15 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Tual, Jamal Renhot, kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada dalam kantong menjadi terburai tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar.
2: Masyarakat juga mungkin punya kesadaran yang masih rendah. Kita juga terancam dengan ternak anjing, kalau di Islam itu ada kambing. Ternak-ternak ini kan biasanya menyerang TPS, lalu sampah-sampah ini ditarik ke sana kemari, akhirnya terkesan seperti tidak ada pelayanan. Padahal petugas kita bekerja 24 jam, tapi karena keterbatasan tempat sampah semacam bak, sehingga memang dia terbuka. Makanya mudah untuk diserang oleh ternak-ternak, ya anjing, kambing, ayam, dan lain sebagainya.
1: Renhot berharap adanya kesadaran dari pemilik hewan ternak liar seperti anjing dan kambing untuk lebih memperhatikan hal ini, karena tidak hanya mengganggu proses pengelolaan sampah, tapi juga berbahaya bagi pengendara karena ternak liar tersebut sering mengganggu kelancaran lalu lintas serta rawan kecelakaan. Ia melanjutkan, meskipun pihaknya telah menentukan waktu pengangkutan sampah yakni pada waktu malam dan subuh agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, namun hal ini dianggap belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan klasik seperti gangguan hewan ternak liar. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar persoalan sampah di Kota Tual dapat tertangani secara baik, modern, dan profesional. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respon yang diterima justru beragam alasan hingga ancaman pemindahan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun. Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan.
3: Kegiatan yang memakai mineral bukan logam bahan galian itu hampir tidak pernah dibayar oleh orang provinsi ke daerah. Kita melakukan tagihan, baru mereka baru itu mau buka proyek, dinas pendapat melakukan tagihan, banyak alasan kegiatannya. Kalau bapak itu mau tagih terus, kalau gitu kami pindahkan proyek ini ke tempat lain. Itu biasa begitu, Pak. Dan Maluku Tenggara saya pikir sama dengan Kota Tual, banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar. Itu bertahun-tahun, baik oleh badan badan maupun provinsi. Apalagi ini di pusat Jawa, jangkauan kita semakin jauh. Jadi untuk APBD berkurang, pasti PAD juga berkurang.
1: Selain persoalan tunggakan proyek, DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini menjadi salah satu penyumbang PAD. Berkurangnya perjalanan dinas, aparatur sipil negara dan kunjungan wisatawan ikut memukul tingkat hunian hotel serta aktivitas ekonomi jasa. Ia mengatakan mahalnya harga tiket pesawat menuju Maluku Tenggara menjadi faktor utama menurunnya mobilitas masyarakat dan wisatawan. Tarif penerbangan rute Langgur Ambon yang sebelumnya sekitar 1,1 juta rupiah kini mencapai 1,7 juta rupiah, sementara biaya perjalanan dari Jakarta bisa menembus 10 juta rupiah untuk sekali jalan. Diharapkan pemerintah pusat dan provinsi dapat lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak daerah sekaligus mencari solusi terhadap tingginya biaya transportasi udara ke wilayah kepulauan. Stefanus menilai peningkatan PAD dan pemulihan sektor pariwisata hanya dapat tercapai apabila ada sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Komandan Kodim 1503 Maluku Tenggara, Andi Agus Salim meminta Forum Komunikasi Pimpinan untuk menguatkan sinergi atau kopi pagi yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Agus Salim mengatakan penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah berdasarkan data resmi pemerintah. Data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat.
3: Ekonomi luar biasa, Pak. Intinya mengajukan data-data dan fakta terkait masalah keuangan negara. Jadi syaratkan ini merupakan forum bersama yang tadi yang disampaikan Pak Ketua. Hal-hal itu berarti Pak Ketua saya bisa mengaspirasi itu. Kita lembaga dalam pemerintahan, jadi kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian data-data yang disajikan oleh KPPN membuka wawasan kita terkait masalah tunggakan ekonomi, kemudian itu pastikan datanya baik, ya kan? Tentunya itu sebagai wawasan bagi kita, kemudian sebagai informasi juga ke masyarakat, karena banyak sekarang isu-isu yang beredar akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintahnya salah, kita mungkin tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada.
1: Agus Salim mengatakan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah kerap muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan nasional. Karena itu ia berharap forum diskusi lintas instansi seperti yang dilaksanakan KPPN Tual dapat menjadi ruang komunikasi bersama untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang. Ia juga mengusulkan agar kegiatan tersebut tidak hanya membahas persoalan ekonomi dan fiskal, tetapi turut menjadi ruang diskusi bagi TNI, Polri, dan Kejaksaan terkait kondisi wilayah dan tantangan tugas di lapangan. Selain itu, Andi menegaskan seluruh instansi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan daerah dan program prioritas pemerintah. Pendampingan bidan bagi ibu hamil prapersalinan secara rutin dilalui dengan identifikasi dan memberikan pertolongan hingga melahirkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Amina Refra, ketika dikonfirmasi RRI. Terkait peran bidan yang secara akurat mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga titik 0%. Karena seorang ibu hamil diminta untuk melakukan persalinannya di setiap fasilitas layanan kesehatan tanpa melalui dukun yang akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan ibu. Belum lagi gejala gangguan kesehatan lainnya yang harus dihindari. Olehnya itu, setiap bidan telah memiliki data akurat menyangkut ibu hamil di wilayah kerja serta memberikan pelayanan kepada ibu hamil guna memberikan kenyamanan bagi ibu dan anak saat masa persalinan.
4: Di mana desa ini ada ibu hamil berapa, sudah ada titik-titik yang ada. Mungkin ada ibu hamil yang dia faktor resiko tinggi, maka perlu harus bidan itu dia pantau terus menerus sampai kalau memang datang tiba ibu mau melahirkan, maka ternyata dia faktor resiko tinggi. Berarti sejauh mungkin sebelum ibu datang melahirkan, maka kita sudah antar jauh hari ke rumah sakit untuk mempersiapkan ibu tersebut untuk bisa melahirkan di rumah sakit.
1: Refra menilai keanggotaan IBI di Kota Tual akan terus meningkatkan keprofesionalan bagi pelayanan masyarakat di Bumi Maren, sehingga setiap bidang terus diberikan bimbingan teknis termasuk berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk memberikan layanan kesehatan secara kontinu, mulai level puskesmas hingga rumah sakit, demi mendukung program pembangunan bidang kesehatan sesuai target. Tanaman daun bawang dan seledri termasuk cukup banyak peminat di pasaran. Hal ini tentu saja membuat petani yang membudidayakan tanaman ini bisa menikmati hasilnya. Salah satu petani daun bawang dan seledri dari Ohoy Ngayub, Elias Fadirubun, mengatakan sekalipun perawatan kedua tanaman ini cukup rumit, tetapi di pasaran seledri dan daun bawang cukup laris manis dan dicari banyak pembeli. Tentu saja ini membuat roda ekonomi berjalan lancar bagi petani seperti mereka. Fadirubun menambahkan, bahkan untuk pembeli, dirinya secara pribadi sudah memiliki pengepul atau penada hasil panennya.
5: Sudah ada ini pembeli yang langganan sudah pesan, lalu kita bawa langsung lepas saja di pasar. Sudah berapa kali orang datang ke sini minta beli polybag, lalu kita jual kepada mereka.
1: Elias berharap dengan lancarnya penjualan seledri dan daun bawang ini, diharapkan petani bisa hidup dari hasil panennya. Selain itu, dengan permintaan pasar yang cukup tinggi saat ini, bergelut di sektor pertanian, khususnya seledri dan daun bawang, dirasa Elias cukup menjanjikan secara ekonomi. Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat dalam waktu ke depan. Keyakinan itu didukung langkah-langkah yang terus dilakukan BI untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, melalui laman sosial media Pro 3 RRI mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap baik serta inflasi yang masih terkendali.
6: Oleh sebab itu memang dengan Bank Indonesia terus berada di pasar dengan tadi ya 7 langkah langkah strategis untuk membuat rupiah stabil, kemudian juga kondisi apa fundamental ekonomi kita juga baik. Tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga cenderung.
1: Ramdan Deni menjelaskan kerjasama antara BI dengan kementerian dan lembaga terkait juga menjadi faktor penting untuk memperkuat rupiah. Menurutnya, tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah apabila kondisi ekonomi tetap terjaga. Meski begitu, Bank Indonesia tetap mewaspadai dampak konflik di Timur Tengah yang dapat memberi tekanan terhadap rupiah. Karena itu, BI berkomitmen terus melakukan langkah stabilisasi di pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kai Kecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Kolian, kepada RRI mengatakan pelayanan yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku telah diatur sesuai kalender lembaga pembinaan jemaat melalui berbagai metode dan dipetakan sesuai komunitas. Kolian melanjutkan, pemetaan sesuai komunitas meliputi anak-anak, laki-laki, perempuan hingga ibadah unit sesuai agenda lembaga pembinaan jemaat. Selain itu, terdapat pula pelayanan khusus yang dijalankan sesuai permintaan dari jemaat.
7: Khusus kami GPM, dalam kalender lembaga pembinaan jemaat itu hari Senin ada tunas bagi anak-anak, hari Selasa ibadah laki-laki yang menghimpun semua laki-laki, hari Rabu perempuan, Kamis angkatan muda, Jumat ibadah unit, dan Sabtu itu binakel dalam keluarga masing-masing, dan ibadah Minggu itu setiap hari ada pelayanan.
1: Kolean menambahkan penataan manajemen pelayanan secara baik dan profesional mempermudah proses pelaksanaan di lapangan. Ditambah dengan respon umat yang positif menjadi motivasi utama bagi pihaknya dalam penyebaran warta Injil kepada khalayak. Ia berharap kehadiran pihaknya di tengah-tengah umat semakin memberikan manfaat dan kontribusi nyata dari pihak gereja Protestan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Kolean juga mengajak kepada seluruh umat Protestan di Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk terus tingkatkan kekompakan dan semangat dalam memberikan pelayanan serta menebar kasih sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masjid Darul Islam Tanah Putih mengadakan kegiatan hitanan massal dan kurban hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat, khususnya warga di wilayah Tanah Putih Atas dan sekitarnya. Nasir Yamlean, selaku Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas, mengatakan bahwa pendaftaran hitanan massal telah resmi ditutup. Menurutnya, jumlah peserta yang mendaftar sudah memenuhi kuota yang ditetapkan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual.
8: Kami dari DKM Darul Islam menjelang Hari Raya Idul Adha, memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan tanan masal dan pendaftaran sudah tutup. Dan untuk kegiatan hewan kurban, alhamdulillah tiap tahun juga berjalan. Alhamdulillah untuk informasi awal, kemarin sudah ada satu hewan kurban, sapi juga. Mudah-mudahan menjelang Hari Raya Idul Adha ada penambahan lagi. Untuk pelaksanaannya, berhubung Idul Adhanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis.
1: Ia menjelaskan program hitanan massal ini merupakan agenda sosial tahunan masjid dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan sosial antar warga. Sementara itu, untuk pelaksanaan kurban hewan, panitia hingga kini baru menerima satu ekor sapi dari para jemaah dan donatur. Hewan kurban tersebut direncanakan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada 27 Mei 2026 di halaman Masjid Darul Islam Tanah Putih. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, perayaan Misa Ekaristi dalam rangka hari ulang tahun pelindung Santa Maria de Fatima Dobo berlangsung hikmat di Gereja Santa Maria de Fatima Dobo Rabu 13 Mei. Misa yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dihadiri ratusan umat Katolik dari berbagai wilayah di Dobo. Misa dipimpin Wakil Uskup Kepulauan Aru, Pastor Tino Ulayanan, MSC, didampingi Pastor Roland Ignatius Renwarin, Pastor Korsan Rahadet, Pastor Teddy Daskeli, dan Pastor Leo Layan. Hadir pula umat paroki Santa Maria de Fatima Dobo, Stasi Santo Yosef Dobo, dan komunitas basis kilometer 98. Dalam homilinya, Pastor Tino Ulayanan menyampaikan rasa syukur kepada Bunda Maria atas penyertaan dan terkabulnya doa umat, terutama dalam pembangunan kapel di kilometer 9 Dobo. Ia menyebut kehadiran umat komunitas basis kilometer 9 sebagai hadiah istimewa pada perayaan HUT Pelindung tahun ini.
9: Saudara-saudara yang terkasih, hari ini pada ulang tahun pelindung kita, saya mendapat hadiah yang istimewa, dan hadiah itu Bunda Maria ini dan juga mereka. Mereka yang hadiah itu adalah saudara-saudara kita dari komunitas basis di Kilo 9.
1: Menurutnya, komunitas basis tersebut dibentuk pada 1 Mei 2026 dan telah melaksanakan misa perdana beberapa hari kemudian. Pastor Ulayanan juga mengungkapkan komunitas yang berjumlah 68 jiwa itu kini semakin terlibat dalam kehidupan menggereja termasuk melalui misa pertama di kapel yang ditandai dengan penerimaan dua anak baptis. Perayaan misa ditutup dengan berkat penutup oleh Pastor Leo Laian pada pukul 20.02 waktu Indonesia Timur. Setelah itu umat mengikuti doa makan dan santap patita bersama. Dilanjutkan arak-arakan Arca Bunda Maria menuju Aula Cendrawasih Dobo untuk mengikuti renungan malam dan berbagai kegiatan yang disiapkan OMK setempat. Sementara itu puncak perayaan HUT Pelindung Santa Maria de Fatima Dobo berlangsung hikmat dan meriah di Aula Cendrawasih Dobo Rabu malam 13 Mei. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Uskup Kepulauan Aru, Pastor Tino Ulayanan MSC, para pastor, suster, Dewan Pastoral Paroki, pengurus stasi, ketua lingkungan, organisasi kemasyarakatan, serta umat Katolik sekota Dobo. Acara diawali laporan Ketua Panitia Yosep Lakesina, Ketua Dewan Paroki Antonius Maru dalam sambutannya mengatakan perayaan HUT Paroki menjadi momentum untuk meneguhkan karya Tuhan yang terus hidup dan bertumbuh di tengah umat. Menurut Maru, gereja bukan hanya bangunan fisik melainkan persekutuan umat beriman yang dipersatukan oleh Kristus. Ia menegaskan perjalanan paroki Santa Maria di Fatima Dobo yang penuh suka dan duka menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja dan umatnya.
10: Marilah kita membangun komitmen iman kita untuk semakin tekun berdoa, semakin erat bersatu, dan semakin setia berjalan bersama Maria menuju Kristus. Semoga Bunda Maria di Fatima senantiasa mendoakan, melindungi dan membimbing seluruh umat paroki Santa Maria de Fatima Dobo agar tetap teguh dalam iman, kokoh dalam persaudaraan dan berbuah dalam pelayanan.
1: Ia juga menjelaskan tema HUT tahun ini berdoa, bersatu dan berjalan bersama Maria menuju Kristus yang mengajak umat meneladani Bunda Maria dalam kehidupan doa dan penyerahan diri kepada Allah. Maru turut mengajak seluruh elemen gereja memperhatikan pelayanan umat dan wilayah pesisir serta menyampaikan terima kasih kepada para imam dan seluruh umat yang telah berkontribusi membangun kehidupan menggereja di Dobo. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengakui kasus tindak pidana penyeludupan orang asal Cina telah dimulai sejak tahun lalu. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani saat dimintai keterangan melalui telepon genggamnya mengakui jika kasus tindak pidana penyeludupan manusia asal negeri Cina itu sudah berlangsung sejak tahun kemarin, di mana tiga tersangka sebelumnya telah diperiksa melalui tahapan lidik, sidik dan bahkan telah menjalani hukuman. Sementara penyerahan tahap kedua berupa tersangka bernama Lin Xiangsheng disertai barang bukti baru dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Somlaki menyatakan kasus ini telah P21 atau dinyatakan lengkap. Lin Xiangsheng diketahui memiliki peran utama atau dinilai lebih dominan dalam kasus ini karena diketahui memfasilitasi kasus ini. Mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut.
11: P21 itu artinya dari pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas itu sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tinggal nanti nunggu persidangan lagi berarti. Ya, sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Sementara itu mantan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Somlaki Agung yang juga dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan klarifikasi serupa. Ia menjelaskan prosedur lidik sidik dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Setelah Kejaksaan Negeri menetapkan kasus ini telah memasuki P21 atau berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik kepolisian akan menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk nantinya disidangkan di pengadilan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dirayakan jemaat harus benar-benar mengingat dalam kehidupannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Hal ini disampaikan Pendeta E. Mairuhu dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah pagi yang berlangsung di Gedung Gereja Sejahtera Somlaki Kamis kemarin. Dikatakan, sebagai manusia hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian manusia itu sendiri dan lebih dari itu adalah urusan dari Tuhan. Pendeta E. Mairuhu mengatakan, jangan memaksa Tuhan untuk memuaskan hasrat manusia itu, namun masing-masing orang akan bertanya pada dirinya, sudah berapa banyak kebaikan Tuhan dalam sehari, mulai dari bangun pagi sampai pada sore hari, sudah berapa banyak hari ini perbuatan baik yang dilakukan.
12: Bahwa sungguh Yesus itu datang di dalam kehidupan kita untuk kemudian mempersekutukan kita, membaharui kehidupan kita.
1: Pendeta Mairuhu mengingatkan jemaat untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus dinyatakan dalam kehidupan jemaat dan keluarga untuk membangun sebuah persekutuan dan menaruh Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga. Saudara, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 16 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 13 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 83%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru. Intensitas lebat hingga sangat lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat

serius dari berbagai kalangan. Penurunan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, selanjutnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Prosa.

0: Waktu Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya

0: Ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: rupiah per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya, secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
0: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
2: BI sangat menyadari kondisi ini, sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya, dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
0: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini

0: menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
3: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
2: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
4: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
2: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
6: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi. Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke tempat resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
5: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
7: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
5: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
10: Sambal kayak empat dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
11: Ya, jadi jemaah haji semua di kota ini.
10: Ya, ya, ya, tuanya ya. Wal-wal apa ya? Jangan kalau nggak salah, 9 apa ya? Ya, benar. Ayo pun udah kepala, sering ingat ya. Agar-agar
9: ingat gitu. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
12: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
13: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
12: Kloros 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
14: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
12: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: As Indonesia enters its second year as member of BRICS, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
17: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
16: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
18: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
16: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
1: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan.

0: 2, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi 2 besok pagi, mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 4,3 MHz. Sebelum bisa, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Koordinator SP, Koordinator Lutur, penata musik sekaligus operator studio, Willy Anderson Kani Kriste, penyiar Raffi Rafualo, mengucapkan sayonara, sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, selalu pagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki, kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, saya Ota Layan dan juga rekan Elas Lutlutur kembali menemani Anda pagi ini. Dan di pagi ini pendengar kami Rari Sombaki menemani Anda dengan program acara Religi Pagi dalam program Sentuhan Iman Katolik. Kami pagi ini menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, shalom, salve. Lagu-lagu rohani sama-sama kita dengarkan pagi ini.

Salam sejahtera untuk semuanya. Shalom, salve, lagu-lagu rohani. Kami cukupkan dan kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Era Ritual pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dandim 1503 Maluku Tenggara Andi Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Tual dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas kebersihan DLHK Kota Tual di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 16 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Iksan Ariando. Polres Tual mengutamakan restoratif justice sebagai upaya penanganan masalah dari laporan masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro. Dikatakan keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan ini mengutamakan dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, serta masyarakat. Kapolres menegaskan ini bukan sekadar memberikan hukuman penjara atau pembalasan, tetapi lebih kepada upaya perdamaian. Hingga saat ini, banyak laporan polisi yang dicabut karena dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice tersebut. Kapolres berharap jika terjadi masalah, warga dapat melapor pada pihak kepolisian, jangan terprovokasi dan main hakim sendiri, karena pada akhirnya diri sendiri yang akan rugi. Komandan Kodim Dandim 1503 Maluku Tenggara Andi Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Agus Salim mengatakan penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Berdasarkan data resmi pemerintah, data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat.
2: Ekonomi sangat luar biasa, Pak. Jadi intinya mengajukan data-data dan fakta terkait masalah keuangan negara. Jadi syaratkan ini merupakan forum bersama yang tadi yang disampaikan Pak Ketua. Hal-hal itu berarti Pak Ketua saya bisa mengaspirasi itu. Kita menggunakan dalam pemerintahan, jadi kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian data-data yang disajikan oleh KPPN membuka wawasan kita terkait masalah pembangunan ekonomi, kemudian itu pastikan datanya valid, ya kan? Tentunya itu sebagai wawasan bagi kita, kemudian sebagai informasi juga ke masyarakat, karena banyak sekarang isu-isu yang beredar akhirnya akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintahnya salah, kita mungkin tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada.
1: Agus Salim mengatakan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah kerap muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan nasional. Karena itu, ia berharap forum diskusi lintas instansi seperti yang dilaksanakan KPPN Tual dapat menjadi ruang komunikasi bersama untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang. Ia juga mengusulkan agar kegiatan tersebut tidak hanya membahas persoalan ekonomi dan fiskal, tetapi turut menjadi ruang diskusi bagi TNI Polri dan Kejaksaan terkait kondisi wilayah dan tantangan tugas di lapangan. Selain itu, Andi menegaskan seluruh instansi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan daerah dan program prioritas pemerintah. Polemik Penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah, baik di tempat pembuangan sementara, TPS, maupun tempat pembuangan akhir, TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Tual, Jamal Renhoat, kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada dalam kantong menjadi terurai tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar.
3: Masyarakat juga mungkin punya kesadaran yang masih rendah. Kita juga terancam dengan ternak anjing. Kalau di Islam itu ada kambing. Ternak-ternak itu kan biasanya menyerang TPS. Lalu sampah-sampah ini ditarik ke sana kemari. Akhirnya terkesan seperti tidak ada pelayanan. Padahal petugas kita bekerja 24 jam. Tapi karena keterbatasan tempat sampah semacam bak, sehingga memang dia terbuka. Makanya mudah untuk diserang oleh ternak-ternak ya, anjing, kambing, ayam, dan lain sebagainya.
1: Renhoat berharap adanya kesadaran dari pemilik hewan ternak liar seperti anjing dan kambing untuk lebih memperhatikan hal ini karena tidak hanya mengganggu proses pengelolaan sampah tetapi juga berbahaya bagi pengendara karena ternak liar tersebut seringkali mengganggu kelancaran lalu lintas serta rawan kecelakaan. Ia menjelaskan, meskipun pihaknya telah menentukan waktu pengangkutan sampah, yakni pada waktu malam dan subuh, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Namun hal ini dianggap belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan klasik seperti gangguan hewan ternak liar. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar persoalan sampah di Kota Tual dapat tertangani secara baik, modern, dan profesional. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan menegaskan kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respons yang diterima justru beragam alasan hingga ancaman memindahkan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun. Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan.
4: Semua kegiatan yang memakai mineral bukan logam bahan galian itu hampir tidak pernah dibayar oleh orang provinsi ke daerah. Kita melakukan tagihan, baru mereka kalau itu mau buka proyek, dinas pendapatan melakukan tagihan, banyak alasan kegiatannya. Kalau bapak itu mau tagih terus, kalau itu kami pindahkan proyek ini ke tempat lain. Itu biasa begitu, Pak. Dan lalu itu kendara saya pikir sama dengan Kota Tual, banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar. Itu bertahun-tahun, baik oleh badan maupun provinsi. Apalagi ini di pusat, jangkauan kita semakin jauh. Jadi untuk APBD berkurang, pasti PAD juga berkurang.
1: Selain persoalan tunggakan proyek, DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini menjadi salah satu penyumbang PAD daerah. Berkurangnya perjalanan dinas aparatur sipil negara dan kunjungan wisatawan ikut memukul tingkat hunian hotel serta aktivitas ekonomi jasa. Ia mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat menuju Maluku Tenggara menjadi faktor utama menurunnya mobilitas masyarakat dan wisatawan, tarif penerbangan rute Langgur Ambon yang sebelumnya sekitar 1,1 juta rupiah kini mencapai 1,7 juta rupiah, sementara biaya perjalanan dari Jakarta bisa menembus 10 juta rupiah untuk sekali jalan. Diharapkan pemerintah pusat dan provinsi dapat lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak daerah sekaligus mencari solusi terhadap tingginya biaya transportasi udara ke wilayah kepulauan. Stepanus menilai peningkatan PAD dan pemulihan sektor pariwisata hanya dapat tercapai apabila ada sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat menghadiri kegiatan ASEAN Norris Forum 2026 guna membahas berbagai isu strategis global. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat dalam kegiatan ini bertujuan berbagi praktik baik sehingga kontribusi kepala daerah dalam mendukung program strategis nasional Presiden dan Wakil Presiden menyangkut perbaikan gizi anak dan berdampak bagi masyarakat secara lokal dan regional. Renwat berkomitmen membentuk penguatan ketahanan pangan lokal dan komitmen Kota Tual dalam menyelaraskan potensi pangan maritim dan lokal demi mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, mendukung penuh program nasional, juga memastikan kesiapan regulasi dan infrastruktur daerah di Kota Tual untuk mengimplementasikan program makan bergizi gratis secara berkelanjutan, secara adopsi kolaborasi global untuk memanfaatkan forum interaksi dengan 20 negara Asia lainnya untuk mengadopsi sistem rantai pasok pangan yang higienis, aman dan minim limbah agar dapat diterapkan di wilayah kepulauan seperti Tual. Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Koliaan kepada RRI mengatakan, pelayanan yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku GPM telah diatur sesuai kalender lembaga pembinaan jemaat melalui berbagai metode dan dipetakan sesuai komunitas. Koliaan melanjutkan, pemetakan sesuai komunitas meliputi anak-anak, laki-laki, perempuan hingga ibadah unit sesuai agenda lembaga pembinaan jemaat. Selain itu, terdapat pula pelayanan khusus yang dijalankan sesuai permintaan dari jemaat.
5: Khusus kami GPM dalam kalender lembaga pembinaan jemaat itu hari Senin ada tunas bagi anak-anak, hari Selasa ibadah laki-laki yang menghimpun semua laki-laki, hari Rabu perempuan, Kamis angkatan muda, Jumat ibadah unit, dan Sabtu itu binakel dalam keluarga masing-masing, dan ibadah Minggu itu setiap hari ada pelayanan.
1: Kuliaan menambahkan, penataan manajemen pelayanan secara baik dan profesional mempermudah proses pelaksanaan di lapangan, ditambah dengan respon umat yang positif menjadi motivasi utama bagi pihaknya dalam penyebaran warta Injil kepada khalayak. Ia berharap kehadiran pihaknya di tengah-tengah umat semakin memberikan manfaat dan kontribusi nyata dari pihak Gereja Protestan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Kuliaan juga mengajak kepada seluruh umat Protestan di Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk terus tingkatkan kekompakan dan semangat dalam memberikan pelayanan serta menebar kasih sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masjid Darul Islam Tanah Putih mengadakan kegiatan khitanan massal dan kurban hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat, khususnya warga di wilayah Tanah Putih atas dan sekitarnya. Nasir Yamlean, selaku Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas, mengatakan bahwa pendaftaran khitanan massal telah resmi ditutup. Menurutnya, jumlah peserta yang mendaftar sudah memenuhi kuota yang ditetapkan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual.
6: Kami dari DKM Darul Islam menjelang Hari Raya Idul Adha, memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan tenan masal dan pendaftaran sudah tutup, dan untuk kegiatan hewan kurban alhamdulillah tiap tahun juga berjalan. Alhamdulillah untuk informasi awal kemarin sudah ada satu hewan kurban sapi juga. Mudah-mudahan menjelang Hari Raya Idul Adha ada penambahan lagi. Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adhanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis.
1: Ia menjelaskan program khitanan masal ini merupakan agenda sosial tahunan masjid dengan bekerjasama oleh Dinas Kesehatan Kota Tual. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan sosial antar warga. Sementara itu, untuk pelaksanaan kurban hewan, panitia hingga kini baru menerima satu ekor sapi dari para jemaah dan donatur. Hewan kurban tersebut direncanakan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026 di halaman Masjid Darul Islam Tanah Putih. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, perayaan Misa Ekaristi dalam rangka hari ulang tahun Pelindung Santa Maria de Fatima Dobo berlangsung khidmat di Gereja Santa Maria de Fatima Dobo, Rabu 13 Mei. Misa yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dihadiri ratusan umat Katolik dari berbagai wilayah di Dobo. Misa dipimpin Wakil Uskup Kepulauan Aru, RP Tino Ulahayanan, MSC, didampingi RD Roland Ignatius Renwarin, RD Korsen Rahadet, RD Teddy Daskeli, dan RD Leo Layan. Hadir pula umat paroki Santa Maria de Fatima Dobo, Stasi Santo Yosef Dobo, dan komunitas basis kilometer 9 Dobo. Dalam homilinya, RP Tino Ulahayanan menyampaikan rasa syukur kepada Bunda Maria atas penyertaan dan terkabulnya doa umat, terutama dalam pembangunan kapel di kilometer 9 Dobo. Ia menyebut kehadiran umat komunitas basis kilometer 9 sebagai hadiah istimewa pada perayaan HUT Pelindung tahun ini.
7: Saudara-saudara yang terkasih, hari ini pada ulang tahun pelindung kita, saya mendapat hadiah yang istimewa, dan hadiah itu Bunda Maria ini terasa dan juga berkah. Mereka yang hadiah itu adalah saudara-saudara kita dari komunitas basis di Kilo 9, mereka hadir. Saya mengundang untuk berdiri di samping Bunda Maria.
1: Menurutnya, komunitas basis tersebut dibentuk pada 1 Mei 2026 dan telah melaksanakan misa perdana beberapa hari kemudian. Pastor Ulahayanan juga mengungkapkan komunitas yang berjumlah 68 jiwa itu kini semakin terlibat dalam kehidupan menggereja, termasuk melalui misa pertama di kapel yang ditandai dengan penerimaan dua anak baptis. Perayaan misa ditutup dengan berkat penutup oleh RD Leo Layan pada pukul 20:02 waktu Indonesia Timur. Setelah itu umat mengikuti doa makan dan santap patita bersama, dilanjutkan arak-arakan arca Bunda Maria menuju Aula Cendrawasih Dobo untuk mengikuti renungan malam dan berbagai kegiatan yang disiapkan OMK setempat. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengakui kasus tindak pidana penyelundupan orang asal Cina telah dimulai sejak tahun lalu. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani saat dimintai keterangan melalui telepon genggamnya mengaku Jika kasus tindak pidana penyelundupan manusia asal negeri Cina itu sudah berlangsung sejak tahun kemarin, di mana 3 tersangka sebelumnya telah diperiksa melalui tahapan lidik, sidik, dan bahkan telah menjalani hukuman. Sementara penyerahan tahap kedua berupa tersangka bernama Lin Xiansheng disertai barang bukti baru dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Somlaki menyatakan kasus ini telah P21 atau dinyatakan lengkap. Lin Xiansheng diketahui memiliki peran utama atau dinilai lebih dominan dalam kasus ini karena diketahui memfasilitasi kasus ini mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut.
8: P21 itu artinya dari pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas itu sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tinggal nanti nunggu persidangan lagi berarti. Ya, sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Sementara itu, mantan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Somlaki, Agung, yang juga dihubungi melalui sambungan telepon, juga menyampaikan klarifikasi serupa. Ia menjelaskan, prosedur lidik sidik dilakukan pihak kepolisian, dalam hal ini Satreskrim, Polres Kepulauan Tanimbar, dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Setelah Kejaksaan Negeri menetapkan kasus ini telah memasuki P21 atau berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik kepolisian akan menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk nantinya disidangkan di pengadilan. Aparat gabungan dari Polsek Tanimbar dan jajaran polsek lainnya berhasil meredam bentrokan antara warga desa Meyanodas dan desa Kilmasa, Rabu 13 Mei 2026. Ketegangan dipicu aksi saling merusak tanaman dan pembakaran rumah kebun di wilayah perbatasan kedua desa. Peristiwa bermula setelah pemerintah desa Meyanodas menerima laporan adanya perusakan tanaman kebun milik warga oleh sekelompok warga desa Kilmasa. Kepala Seksi Kesejahteraan Meyano Das bersama 2 pegawai kecamatan Kormobolin kemudian turun ke lokasi dan menemukan sejumlah tanaman rusak serta 1 rumah kebun terbakar. Situasi memanas setelah salah satu warga Meyano Das berinisial SR melakukan provokasi menggunakan pengeras suara sehingga memicu konsentrasi massa bersenjata tajam. Massa dari kedua desa kemudian saling bergerak menuju perbatasan dengan membawa parang, busur, dan panah untuk melakukan aksi balasan. Namun bentrokan fisik berhasil dicegah berkat respons cepat aparat keamanan dan tokoh agama. Kompol Wilhelmus B. Minan Larat mengapresiasi langkah Kapolsek Kormobolin, Babinkam Timas, Babinsa, serta Ketua Majelis Jemaat GPM Kilmasa yang berhasil menghalau massa sehingga kedua kelompok akhirnya kembali ke desa masing-masing. Camat Tanimbar Selatan Natalis Batmobolin menegaskan dan berkomitmen penuh pemerintah kecamatan dalam mendukung kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk PSN di Kota Somlaki. PSN lintas sektor ini disasarkan di wilayah Kelurahan Somlaki dan Kelurahan Somlaki Utara sebagai tindak lanjut kasus penyakit menular berbasis lingkungan. Natalis menjelaskan pola kooperasi yang sudah berjalan terkait dengan masalah keterlibatan kantor kecamatan Tanimbar Selatan dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pembersihan lingkungan maupun pemberantasan penyakit-penyakit menular yang ada di wilayah kecamatan Tanimbar Selatan, khususnya di Kelurahan Somlaki maupun Kelurahan Somlaki Utara. Sudah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan, SKK Migas, Impex, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan UPD teknis lainnya. Natalis menegaskan, kerja bakti PSN tersebut bukan kegiatan spontan, namun merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yakni survei dan pelaksanaan pencegahan, bentuk dukungan real dari Kecamatan Tanimbar Selatan, yakni mensupport dengan adanya mempersiapkan masyarakat dari pengurus RT RW dan kelurahan khusus untuk lokasi-lokasi yang terkena dampak daripada penyakit-penyakit menular, di antaranya malaria dan lain sebagainya. Kebersihan lingkungan memerlukan kolaborasi semua pihak, karena itu Impex Masela fokus mendukung upaya pemberantasan malaria dan demam berdarah dengan DBD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perwakilan Impex Masela LTD hanya Hani Tanaman selaku spesialis external relation menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk PSN di wilayah Kota Soplaki. Menurutnya, keterlibatan perusahaan tersebut menjadi bukti kepedulian terhadap isu kesehatan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hani Tanamang menjelaskan, keikutsertaan Impex Masela LTD dalam kegiatan kerja bakti dan bersih-bersih merupakan bentuk kolaborasi bersama Dinas Kesehatan DPRD, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian bahwa kebersihan lingkungan sangat penting dan harus dijaga bersama agar seluruh masyarakat memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia menambahkan, intervensi di bidang kesehatan menjadi salah satu pilar dalam program pengembangan masyarakat PPN Impex Masela. Dalam program tersebut terdapat kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan melalui program kesehatan masyarakat. Impex Masela juga bekerja sama dengan PT Medika Prakarsa sebagai salah satu kontraktor pelaksana program pencegahan malaria dan DBD di wilayah tersebut. Kerja bakti PSN di Saumlaki merupakan tindak lanjut dari penyelidikan epidemiologi kasus DBD. Kegiatan ini melibatkan Dinkes, PPKB, KKT, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kelurahan Saumlaki, Kelurahan Saumlaki Utara, Puskesmas Saumlaki, serta Impex Masela LTD. Selain kerja bakti, tim medis PT Medika Prakarsa selaku mitra Impex Masela LTD juga melakukan penyemprotan larvasida di sejumlah titik rawan penyebaran nyamuk penyebab malaria dan DBD. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dirayakan jemaat harus benar-benar mengingat dalam kehidupannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Hal ini disampaikan Pendeta E. Mairuhu pada ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah pagi yang berlangsung di Gedung Gereja Sejahtera Soplaki, Kamis kemarin. Dikatakan, sebagai manusia hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian manusia itu sendiri, dan lebih dari itu adalah urusan dari Tuhan. Pendeta E. Mairuhu mengatakan, jangan memaksa Tuhan untuk memuaskan hasrat manusia itu sendiri, namun masing-masing orang akan bertanya pada dirinya, sudah berapa banyak kebaikan Tuhan dalam sehari? Mulai dari bangun pagi sampai pada sore hari, sudah berapa banyak hari ini perbuatan baik yang dilakukan?
9: Bahwa sungguh Yesus itu datang di dalam kehidupan kita untuk kemudian mempersekutukan kita, membaharui kehidupan kita. Bukan cuma aturan yang Yesus turunkan yang Allah turunkan 10 hukum Taurat dan mulai yang pertama jangan menerima alasan sampai pada yang terakhir.
1: Pendeta Mairuhu mengingatkan jemaat untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, Mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus dinyatakan dalam kehidupan jemaat dan keluarga untuk membangun sebuah persekutuan dan menaruh Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dandim 1503 Maluku Tenggara, Andi Agus Sali, meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Tual dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain persoalan sarana prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas kebersihan DLHK Kota Tual di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah Pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pendengar, kami masih terus hadirkan musik dan informasi juga acara-acara hiburan di program 1 RRI Tual.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Anda masih bersama kami di program Masa Tua Ritual Terus Mengudara untuk Indonesia, Prekar. Ya. Selamat pagi untuk Anda di saat ini sudah kembali terang benderang ya setelah terjadi curah hujan beberapa menit berlalu, berapa puluh menit berlalu. Yang mendukung segala aktivitas Anda di akhir pekan, baik di areal pasar Kota Tual, Kota Langkur maupun di luar sana juga. Untuk saudara yang melakukan aktivitas di laut, kami tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada saudara agar lebih hati-hati dan waspada. Polres Maluku Tenggara berkomitmen fokus menangani perkara pelanggaran hukum di wilayahnya dengan transparan dan tidak pandang bulu. Hal ini disampaikan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi kepada rri.co.id. Dikatakan dengan banyaknya tindak pelanggaran yang terjadi belakangan ini, pihaknya fokus untuk menangani perkara agar segera tuntas dan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sedangkan untuk menjaga Kamtibmas, patroli malam dan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD terus berjalan untuk bisa meminimalisir bibit-bibit gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kapolres juga menambahkan jika warga masyarakat melihat dan mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain ataukah membutuhkan bantuan, segera laporkan pada Babinkamtibmas terdekat.

0: Bagaimana kabar dia lo?
1: Lah kau nak baca apa nan?
0: Bagaimana kabar dia wah yo?
1: Lagi beli kau kau beli ketiga beli kau mesin.
0: Eh, bagaimana kabar dia? Bagaimana dikit beli beli?
1: Lagi beli kau kau beli jalan kau sebelah tu. Balik kau tengok jalan sebelah tu macam.
0: Cawe yang kau ini bagi lah.
2: Apa lo?

0: Iya, untuk Anda pendengar Setia Persatu Radio Republik Indonesia, saum lagi di mana saja Anda berada. Pagi ini kami cukupkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan pendengar. Waktunya sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Nusantara dari Pro 3 Jakarta pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada suatu hari,
4: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya,
5: Dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zain kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan kami telah memiliki beberapa informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami sajikan sepanjang pagi hari ini. Dan juga informasi terkini dari reporter kami yang akan kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi. Silakan untuk Anda juga dapat terus berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Sebagai awal dari kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
6: Warta Nusantara.

0: Dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura, jemaat diajak peduli sesama dan lingkungan. Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
2: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan

0: tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
1: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini, sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari RRI Merauke, Agus Wahyu melaporkan.
1: Langkah penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan yang dilakukan Pemprov Papua Selatan sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai kawasan unggulan sektor pangan. Menurut Paino, Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, penguatan sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat seluruh sektor mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Ia menjelaskan, Pemprov Papua Selatan telah membagi potensi unggulan di 4 kabupaten sesuai karakteristik masing-masing daerah, di mana Kabupaten Merauke difokuskan pada sektor pertanian, MAPI perikanan dan perkebunan, sementara Bovendigul pada perkebunan dan ASMAT lebih menonjol di sektor perikanan.
2: Dana yang dari pusat untuk pembangunan pelabuhan itu sudah ada, cuman kita kendala lahan. Jadi kapal-kapal nelayan yang 30 itu bisa sandar di Merauke, kami buatkan pelabuhannya, cuman kendala tanah. Kalau itu sudah ada pelabuhan khusus nelayan kapal 30 GT itu, otomatis perputaran ekonomi akan lebih bagus. Kapal-kapal yang besar juga bisa sandar di Merauke. Kita lagi memang kita kendala di regulasi, karena memang keterbatasan dari kapasitas pelabuhan itu sendiri. Kalau memang kapal-kapal itu sandar di Merauke, sementara ini pelabuhan Nusantara, penumpang segala macam, maka akan terjadi kepadatan. Ini membahayakan, oleh karena itu harus dipisahkan.
1: Paino mengatakan pembagian sektor unggulan tersebut dilakukan agar pengembangan pangan daerah berjalan lebih terarah. Dengan demikian, setiap kabupaten dapat memperkuat potensi masing-masing untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung penguatan sektor pangan. Program tersebut di antaranya pengembangan cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan pertanian di sejumlah wilayah. Ia berharap program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan produksi pangan di Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani lokal. Agus Wahyu melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Menkum Maluku mewujudkan Ambon kota musik yang patuh hak cipta dan royalti. Dari RRI Ambon, Syahira Sangaji melaporkan.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
5: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminar ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagaimana teman UMKM? Mari ketong bahu kele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama dan
4: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai

0: lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
1: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Warta Nusantara.
1: Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, para petani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai bergerak mengolah lahan. Meskipun dihadapkan pada meningkatnya biaya produksi, semangat petani tetap tinggi untuk menanam. Rukaya Zain dari RRI Sumenep melaporkan.
2: Aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Sumenep Bidang Penanaman Rubaki, mengatakan wilayah dataran tinggi atau pegunungan saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain masih dalam tahap pengolahan lahan. Perbedaan waktu tanam dipengaruhi kondisi geografis mulai dari gunung, tegalan, hingga persawahan. Selain itu, tingginya biaya produksi khususnya tenaga kerja menjadi tantangan yang dihadapi petani. Meski demikian, tegas Rubaki, hal tersebut tidak menyurutkan semangat petani untuk tetap menanam tembakau.
3: Kalau arti tetap mendorong, kenapa? Mati hidup, kalau orang petani gunung ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap nanam kalau daerah-daerah gunung. Kalau daerah sawah kan bisa membelok, bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa dipungkir, tetap fokus sama tembakau. Ya mudah-mudahan IKPP atau Dewan setempat atau Bupati lah mempresentasikan semangat untuk mengawal atau membina petani tembakau. Karena hasilnya tembakau ini sangat...
2: Rubaki berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Di sisi lain, regenerasi petani juga menjadi perhatian mengingat masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep.
1: Antisipasi PMK atau penyakit mulut dan kuku, karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Muhammad Rokib dari RRI Pontianak melaporkan.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
5: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
4: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
5: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
4: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak kalau tahun lalu terkait dengan penyakit-penyakit?
5: Tahun lalu juga tidak ada temuan dan tahun ini juga tidak ada temuan dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat.
4: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis.

0: untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Pontianak tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI, dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Shop lagi. Pendengar, baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Nusantara dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda pagi ini. Ya, untuk semuanya di pagi ini, selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda bersama keluarga Anda tersayang di rumah dan dimanapun Anda berada. Di pagi ini pendengar kami RRI Somblaki menemani Anda dengan program Selamat Pagi Duan Lola. Di pagi ini kami RRI Somblaki membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi Anda di pagi ini, informasi yang Anda lihat, Anda dengarkan atau Anda rasakan di sekitar Anda, bisa Anda bagikan di kontak kami 0857 5192 5934. Kami buka untuk Anda pagi ini dalam program Selamat Pagi Duan Lolat. Kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan. Kami menantikan deringan telepon dari Anda.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu tingkat pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Maluku berhasil ditekan hingga mencapai 5,80% pada Februari 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marije Patiwailapia, menyatakan angka ini menunjukkan bahwa dari 10 angkatan kerja, ini hanya terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Penurunan ini menjadi sinyal positif

kelihatan melihat sejauh mana pasar kerja maupun menyerap tenaga kerja yang tersedia. Berdasarkan data gender, pengangguran perempuan masih berada di angka 6,41% atau lebih tinggi dari laki-laki yang sebesar 5,37%. Meski demikian, tren keduanya menurun masing-masing sebesar 0,13% poin dan 0,14% poin dalam setahun terakhir. Pati YLAP ya menjelaskan

7%. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu angka pengangguran di Maluku turun capai 5,80% per Februari 2020.

untuk Anda pendengar di pagi ini, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di wilayah Maluku per Februari 2026 memang menunjukkan tren yang menggembirakan. Ya, semoga informasi ini ya atau penurunan ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian Maluku yang menandakan bahwa pasar kerja lokal secara perlahan semakin optimal dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Ya, untuk Anda pendengar di pagi ini, kami RRI Somlaki masih hadir untuk Anda dengan program acara Selamat Pagi Duan Lolat, dan kami masih terus membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi Anda di pagi ini. Bisa Anda bagikan lewat jalur telepon kami ya, di kontak kami 0857 519 2934.

eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei.